0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dari Kinos, Gina, Indra dan juga Bulu. Penyapa kamu yang hari ini mungkin sedang berkutat dengan kemacetan di jalanan.
1: Iya, betul sekali.
0: Atau mungkin sudah sampai ke kantor atau sudah sampai ke kampus tapi dosennya enggak datang.
1: Karena hari Senin itu emang vibe-nya biasanya tuh kayak aduh malesnya.
0: Males ya, ngumpulin moodnya gitu. Itu tuh yang repot banget.
1: Iya kan,
0: sih.
1: Udah gitu misalnya ditempa lagi dengan hal-hal yang kayak tadi tuh macet, udah berangkat pagi-pagi meeting enggak jadi, udah berangkat pagi-pagi dosen enggak masuk. Wah.
0: Nyanyi dulu gimana?
1: Nyanyi apa?

0: Lepotan. Eh, itu kan lagunya nah, TNI ya?
1: Iya, lagu-lagu.
0: Tahu enggak sih kalau hari ini tanggal 5 Oktober Sahabat Suara itu memperingati hari TNI.
2: Masuk banget.
0: Siap. Wih, pakai siap, harus siap.
2: Siap. Berarti lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu yang cocok untuk ini ya, untuk apa namanya latihan-latihan dasar kepemimpinan negara gitu ya.
0: Kepemimpinan koperasi Desa Merah Putih?
2: Iya, humbalahe balaho itu
0: dong. Dan hari ini juga tanggal 5 memperingati Hari Guru, tapi sedunia, bukan nasional.
2: Hari Guru sedunia. Oh iya, hari ini tanggal berapa? 5. Iya, 5 Oktober. Iya, iya, benar. Juga Hari Republik Portugal. Okay. Terus abis itu Hari Konstitusi Vanuatu.
0: Ah, gak paham lah kita.
2: Iya, itu dia sama Hari Meningitis Sedunia. Aduh, meningitis tuh penyakit yang lumayan berbahaya ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Nah, ini kalau request lagu nih, biasa. Dari jam 7 sampai jam 8, request lagu berdasarkan hari ini. Hari Guru Sedunia dan juga Hari TNI deh.
1: Ibu biasa nih.
2: Mau ini, mau memutarkan lagu-lagu Portugal atau lagu-lagu Vanuatu.
1: Belum di-ripping lagunya.
2: Enggak ada.
1: Ronaldo.
2: Ya maksud setiap hari Jumat kita bisa lagu barat bahasa Inggris, enggak bisa lagu Portugal.
1: Enggak ada.
2: Oke, kalau gitu Hari Guru aja kita berangkat dari guru.
0: Ah, cakep nih.
2: Guru itu sejatinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Betul,
2: yang mengajarkan tentang berbagai hal. Jadi ya, manusia itu bisa banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Itu salah satu perannya adalah dari guru. Itu dia.
0: Bener.
2: Berangkat dari guru tersebut, ya, maka lagu yang bisa di-request oleh Sahabat Suara di sini
0: adalah
2: lagu-lagu yang kiranya lagu tersebut mengajarkan kehidupan kepada kamu.
0: Wah,
2: dalam
0: banyak sih ya. Contoh ya, maksudnya lagu memberikan pelajaran itu kayak gimana?
2: Satu ditambah satu
0: sama dengan dua. Empat dikali empat, sempat gak sempat harap dibalas.
2: 16 dulu, baru 16 sempat gak sempat dikerjakan.
0: Oh iya, iya salah ya.
2: Itu mengajarkan kehidupan. Kita contoh, jadi tahu itu
0: contoh,
2: dia.
0: Contoh, The Massive, Jangan Menyerah. Itu pelajaran hidupnya dalam banget. Betul. Atau mungkin apa lagi ya?
2: Lagunya
1: Shallow Seven, Sederhana.
0: Sederhana, iya. Itu lagu yang bercerita tentang masakan Padang.
2: Iya, betul. Enak banget tuh pagi-pagi. Lagu-lagunya Kakak Raim Laode, itu banyak tentang kehidupan itu.
0: Ikro, kan? Itu nyuruh kita untuk membaca, makanya baca semua tuh dibaca.
2: Itu dia.
1: Atau Bernadia
0: yang
1: Laut Yang Tenang.
2: Laut Yang Tenang.
0: Tentang apa tuh mengajarkannya?
3: Mengajarkan di satu momen yang di saat lo tenang-tenang aja masih ada ancaman yang masih akan nyerang lo nantinya.
0: Oh,
1: dan
0: segar,
1: lo harus tenang.
0: Pas lo lagi tenang bukan berarti masalah enggak bakal datang.
3: Jadi harus waspada lah.
2: Lah tuh kan cakep perspektif yang Gina tanamkan untuk requestan hari
0: boleh
2: ini.
0: Gas. Iya. Sahabat Suara, langsung aja kamu kirimkan ke kamu kirimkan saja request lagu kamu 0816 114 1014, lagu yang memberikan pelajaran untuk hidup kamu.

0: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
1: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Silakan request lagunya kakak. Request lagunya tapi harus lagu yang memberikan pelajaran untuk kamu.
1: Iya.
0: Apapun pelajarannya ya. Misalnya pelajar ini lagu ngasih gua pelajaran untuk gak percaya gitu aja sama laki-laki.
1: Ah bisa.
0: Ini lagu ngasih pelajaran sama gua supaya untuk gak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya.
1: Jatuh ke lubang? Yang sama untuk kedua kalinya.
0: Ah,
1: jadi harus beda-beda lubang.
0: Iya, betul. Ya, gitu kan? Harus beda-beda lubang. Jadi jatuh ke lubang yang sama itu lain halnya dengan masuk ke lubang yang sama.
2: Oh begitu. Okay.
1: Ya.
2: Jatuh belum tentu masuk ya?
0: Iya.
2: Kalau masuk
0: keluar lagi. Habis itu ya kalau mau masuk ya masuk lagi. Jadi keluar masuk keluar masuk.
1: Langsung saja ini sudah ada Dimas ya di Bekasi ya.
2: Ya Dimas, halo Dimas.
1: Halo kakak Dimas, menurut aku
0: gak ada respon sih.
2: Ini soalnya Dimas sudah
0: manggil. Oke, okay, iya, siap ya. Dimas.
1: Dimas tadi udah manggil, please dong bacain.
0: Oke. Selamat pagi Dimas dari Bekasi. Menurut aku lagu ini cocok banget buat yang lagi ada di fase mempertanyakan hidup. Kadang kita memang perlu berhenti sebentar dan evaluasi diri. Bukan terus-terusan memaksakan semuanya.
1: Lagunya yes. Apaan sih?
2: Evaluasi.
0: Evaluasi yang Hindia.
1: Mana? Oh ada itu tulisan iya evaluasi
0: Hindia. Udah lemba banget sih Dimas nih. Deep.
1: Dan berikutnya ada Arga di Jakarta.
0: Selamat pagi Arga. Dia request lagunya yang Yura Yunita, judulnya Tenang.
1: Betul.
0: Katanya gini, kadang kita terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Bener lagi. Lagu ini mengingatkan kita lagu ini mengingatkan aku untuk lebih tenang dan percaya sama proses.
1: Lah itu cakep Arga.
0: Ajib bener.
1: Lah iya. Ada lagi Citra di Bogor ya. Ini bukan Citra Image ya.
0: Bukan. Ini Citranya lagi ke body lotion.
1: Kulit Santi tak seputih Sinta.
0: Sari Bengkuang tuh.
1: Ya tetap begitu tuh. Buat aku lagu oh ini Bergema sampai selamanya Nadif Bahasa Lama cakep ya, ini.
0: Bergema.
2: Bergema.
0: Sampai selamanya.
2: Gue jogetin
1: gitu. Kata gue cakep buat pagi-pagi gini. Gak kan? Biar gak pada ngantuk. Ya kan? Kakak Nadif, maaf ya kita ganti ya.

0: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
1: Iya.
0: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu Sahabat Suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hei, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, itu dia tadi Yura Yunita yang judulnya Bertaut ya. Tadi siapa yang
1: salah? Bukan
0: salah, bukan Bertaut.
1: Siapa yang bilang Bertaut?
0: Lu.
1: Makanya main nyaut aja lu Rizky. Makanya jangan terlalu percaya.
0: Bertaut gue gak tahu. Bertaut gue gak tahu. Udah tahu, gue gak tahu.
1: Yura Yunita judulnya Perahu Layar.
0: Iya,
2: perahu. Tenang.
3: Iya, iya aja.
1: Bergema. Kok gak ada sih lagu Bergema di udaranya?
0: Hah? Ada yang kemarin baru kena omel.
1: Oh iya, iya benar.
0: Muterin lagu Wali.
1: Kena SP kayaknya.
0: Bukan lagunya. Liriknya. Iya betul
2: emang
0: banget.
2: Emang dasar ibun nih.
0: Iya betul.
1: Gua,
0: ya nongol langsung tuh orangnya. Asik
1: pagi,
0: deh.
1: Ya kan?
0: Izin aja sekali. Bu Tika, boleh gak? Katanya apa? Indra mau muterin lagu Bergema. Bergema.
1: Di udara.
0: Katanya gitu. Pas nih konteksnya nih.
1: Udah kata gue mana nenek.
2: Nenek,
0: oh, udah lewat.
1: Nenekku pahlawanku aja sebenarnya. Bener percaya yo sama gue.
0: Enggak ya sayang ya. Oke, abis ini kita puterin Bu Tika, tungguin ya. Oke, kita baca request udah masuk ya sahabat suaranya.
1: Ini tentang lagu-lagu yang mengajarkan kehidupan.
0: Asik.
1: Buat cameo. Ya kan? Ada Nita di Tangsel katanya mau Yura Yunita yang dunia tipu-tipu.
0: Ya barusan Yura Yunitanya yang kapal tenang.
1: Kapal? Gak pakai kapal.
0: Eh perahu,
1: apa sih? Tenang doang.
3: Tenang aja.
1: Tenang doang, gak pakai kapal. Kapal tenang apaan?
3: Mutika.
1: Wah ngaco banget sumpah.
2: Coba, dikokop deh.
0: Kata, sorry ya, gak komen.
1: Kata Nita ngasih pelajaran buat kita kalau dunia ini penuh tipuan. Dan kita harus bersyukur kalau kita punya hubungan yang tulus tanpa kepalsuan. Cakep tuh, ada rimanya tuh tadi tuh.
3: Ada,
1: kalimatnya
3: ada,
1: Nita.
0: Udah puterin tapi ya.
1: Kepalsuan. Bagus.
0: Ya. Yura Yunita udah diputerin tadi ya. Hai Kak Ginas, Kak Gina, request lagunya selalu ada di Nadimu by BCL ya.
1: Ah, ini lagunya Jumbo.
0: Oh iya betul. Coba gimana lagunya, Bun?
1: Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkan.
0: Ih, cakep.
1: Kok suara gue serak lagi ya? Setelah gue pikir-pikir.
2: Hah? Bagus suaranya.
1: Bagus suara gue.
0: Tapi kamu menurut aku dengan kamu suaranya berubah jadi lebih cempreng lagi gitu. Lebih cempreng. Kamu merasa suara kamu serak lagi.
1: Iya.
0: Dengan berubah jadi serak itu menurut aku ya. Suara kamu tuh jadi jelek loh.
3: Iya, kalau serak gini jadi jelek benar.
0: Padahal kemarin kan yang cempreng ya.
3: Iya.
0: Sekarang kan kamu agak serak. Tapi kok menurut aku ya, malah jadi jelek menurut aku dulu.
2: Ah, menurut aku bagus kok, Ibun bagus kok. Tetap bagus kok.
1: Oke lanjut ya.
0: Kok gak direspon?
1: Gak ada respon.
0: Selamat pagi Kak Gina.
1: Karena gue jelek begitu.
0: Emang dari dulu.
1: Ada Rehan. Ini Rehan baik ya?
3: Rehan baik.
0: Emang ada Rehan yang baik?
1: Gak tau.
3: Ya dia gak tau Bun.
1: Ja.
3: Dengan baik Bun.
1: Gimana lagunya lupa lagi? Aduh lupa lagi
3: begitu
1: ada Rehan.
3: Oh
1: lid. Lupakan Rehan.
3: Padahal Rehan baik.
1: Ada itu lagunya. Jangan lu mah gak pernah lihat konten lu Rizky. Terkenal dulu itu.
0: Sorry Andu.
1: Apa?
0: Gak masuk gitu-gitu. Di hati aku sekarang ya. Yang itu gak common. Buat aku sekarang tuh di kepala dan di hati Rocky Gerung.
3: Oh iya.
1: Aduh Rocky Gerung.
3: Dulu nih ada request.
1: Ini dia requestnya ada Lantis ya. Lampu merah ya. Kayaknya ini lagu yang menginginkan aku bahwa hidup itu gak selalu lancar. Kadang ada lampu merahnya. Ini kalau gitu bisa masuk ini. Delantis lampu merah.
0: Sebelum kita dengerin Delantisnya ya sahabat suara, kita mau kasih informasi bahwa sebentar lagi bakal ada Braga, berita seputar olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga. Oke, sahabat suara muda-mudi olahragawan dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Bung Kinos dan juga Bung Kusan. Kita akan memberitakan beberapa...
1: Bung Kusan.
0: Apa dong harusnya?
1: Iya benar. Yuk, masuk.
0: Braga, berita olahraga. Kita mulai dari mana, Bung?
1: Kita mulai dari biliar.
0: Oh.
1: Ya, ini dia asangan ya.
0: Pasangan dong. Pakai P depannya pasangan.
1: Enggak ada, itu cuma
0: itu typo.
1: Pasangan.
0: Jangan dibaca ini, jangan diikutin yang ada dong.
1: Oh, begitu.
0: Pasangan.
1: Albert Januarta dan Irsal Nasution berhasil lolos ke semifinal 2026 Isak. Biliar WPA Men's Double 10 Bali World Championship.
0: Wow, keren. Di Bali International Convention Center BICC Nusa Dua.
1: Berarti ini menunjukkan bahwa atlet biliar Indonesia itu mampu bersaing di level tertinggi dunia.
0: Mantap
1: ya.
0: Mantap dong.
1: Betul. Dari sepak takraw.
0: Yes.
1: Berarti dia
0: ini Asian Games nih.
1: Iya, dari Asian Games ya harus merasa puas dulu ya, karena perolehannya hanya di medali perak.
0: Betul.
1: Tapi itu juga udah cakep sih. Tim sepak takraw putra Indonesia kalah dari tuan rumah Jepang 1-2 itu.
0: Ya udahlah ya, kalahnya dari tuan rumah lah, biarin lah ya. Tipis lagi kalahnya 1-2.
1: Dan okay, ada padel lah. Juga
0: padel.
1: Di sini tim Indonesia juga
0: putri
1: ya. Dari gandanya Novella Putria sama Beatrice Gumulya, itu dia mendapatkan medali juga tuh.
0: Mm-hmm.
1: Medali apa gitu kalau gak salah tuh.
0: Tempat ketiga dia.
1: Iya, medali perak.
0: Ya.
1: Medali perak sama perak.
0: Perunggu. Perunggu. Jadi
1: yang mana nih?
2: Ah, puyeng kalau dia ini ngomong.
1: Paham gini, Pak. Kalau yang Novella dapatnya medali perak. Bukan dapatnya perunggu, Rizky. Lu mah enggak percaya.
0: Yang benar.
1: Enggak tahu yang benar gimana.
0: Novella sama Beatrice itu juara tiga.
1: Oh, juara tiga.
0: Iya. Yang juara duanya itu adalah Fitriani.
1: Oh, Fitriani sama Fadona.
0: Fadona. Pagi di... Dona.
1: Nyambung dia.
2: Ya, tapi sebelnya ya, si Fadona sama Fitriani ini babak satu atau game ke satu itu kalah.
1: Terus?
2: Lumayan jauh. Ya udahlah ya. Terus babak kedua, udah 4-1 menang, cuy. Udah 4-1, tiba-tiba kalah 6-4.
1: Ya, itu persis kayak gini kalau main padel gitu.
2: Mentalnya tapi yang si Jepang itu gokil sih. Yang Jepang itu mentalnya gokil.
1: Kayak kalau Jepang sama Cina, biar kata udah kebabat jauh gitu, dia masih bisa ngejer deh.
0: Si Cina atau Jepangnya nih?
1: Ya dua-duanya, pokoknya atlet-atlet mental. Jepang, atlet-atlet Cina tuh biasanya mereka kayak tetap santai dan tetap berusaha gitu.
0: Betul.
1: Walaupun mereka udah ketinggalan banyak gitu.
2: Tapi diambil atau efek positifnya adalah ini pertama kali ada padel, cabang padel di Asian Games.
1: Mm-mm.
2: Indonesia masuk ke final, oke lah.
1: Cakep lah.
0: Oke lah, ya gitu kan? Lah.
2: Tapi komen-komen netizen tuh luar biasa sih.
1: Kenapa?
2: Pemain padel Indonesia kenceng-kenceng ya smash-nya ya. Untuk ukuran mabar, sebel gak sih? Sebel gak sih?
1: Untuk ukuran mabar, turnamen Asian Games. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, ini kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games di
0: 2026.
1: Jepang, Nagoya ini. Ya. Itu ada di posisi ke-16.
0: Jauh banget.
1: Dari klasemen medali ya.
2: Iya, karena kan dilihat gitu. Peraihan emasnya dulu. Kita cuma meraih 5 aja.
1: 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu.
0: Dari cabang?
1: Yang emas itu dari bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, sama panahan.
0: Betul sekali.
1: Begitu.
0: Jadi Indonesia datang ke Aichi Nagoya, itu mengirimkan 430 atlet di 35 cabang olahraga.
1: Iya.
0: Oke, jadi juara pertamanya juara umum, tidak lain tidak bukan siapa lagi kalau bukan China.
1: Tapi Indonesia berangkat ke sana tuh katanya target awalnya tuh 4 medali emas loh. Akhirnya dapat 5 loh. Kan cakep, lebih 1.
0: Doain mudah-mudahan.
1: Kata aku kalau kelebihan gitu balikin. Siapa tahu bukan hak kita.
0: Nah, bukan begitu. Berarti kan bagus dong. Alhamdulillah.
1: Lagi kebanyakan.
2: Targetnya sedikit ya, 4 ya.
1: Iya,
2: 10 dong.
1: Daripada muluk-muluk
0: iya
1: ya
0: sih,
1: kan,
0: dengan
1: buluk-buluk. Nah, jangan lupa juga malam ini akan ada Indonesia menghadapi Thailand untuk cabur sepak bola ya.
0: Yes, ini dari FIFA Asian Cup.
2: Yo, gua udah pakai baju Timnas Indonesia.

0: berapa gol yang akan dicetak oleh Indonesia nanti disaksikan aja jam 8 malam.
1: Betul.
0: Ya, itu
1: langsung
0: dia.
1: Dari GBK ya.
0: Betul.
1: Ada lagi?
0: Ada Ria Ricis menceritakan ya, pengalaman.
1: Kan olahraga. Belum sampai Ria Ricis, itu belakangan nah, dong.
0: Oh, itu beda lagi.
2: Baju jumping.
0: Katanya Ria Ricis apa tadi naik helikopter atau
1: ada lain lain.
0: Oh, beda lagi. Oh, bukan itu.
1: Lain.
0: Kirain maksudnya ada ini dari cabur helikopter Ria Ricis gitu.
1: Lompat, lompat lembing, lompat lembing.
0: Terjun bebas.
1: Lompat indah dari helikopter di Bali. Lain cerita dong. Demikianlah. Berita seputar olahraga dari Braga, ya. Dari Bung Kinos dan juga Bung Gina. Sampai jumpa.
0: Salam
1: di
0: olahraga.
1: Main olahraga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan Buluk. Kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori di kawasan Senayan, Jakarta Pusat diwarnai kecelakaan yang melibatkan pengendara motor sport dan pengemudi ojek online. Menurut keterangan saksi mata, pengendara motor sport diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan terjadi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi.
0: Suara Fakta.
2: Bahlil Lahadalia kini memegang mandat baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sedangkan jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tetap dipegang Bahlil. Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fadkur Huda menilai kedua kementerian ini selaras kebijakan energi. Dia menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi strategis karena kedua sektor memiliki keterkaitan erat. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, entah kenapa kalau lagi Senin memompa semangat dan juga adrenalin ini agak lambat ya. Agak sulit ya mengantuknya, moodnya itu emang kayak nariknya susah banget. Kemarin pas Jumat tuh lagi on fire banget gitu misalnya.
1: Nah itu makanya kalau gitu mendingan kita dari Jumat gak usah berhenti siaran. Nanti kita libur di hari Senin, begitu.
2: Gimana Bu Tika? Lanjut? Sabtu Minggu gue tetap siaran?
1: Karena kan on fire-nya di Jumat, sayang. Kalau tiba-tiba stamina turun.
2: Pengen tiba-tiba tuh kalau gak semangat atau gak mood gini tuh ke Bali gitu.
1: Enak banget.
2: Pengen nyobain ke Bali. Bayar toilet 10.000 gue pengen nyobain.
3: Ya Allah.
1: Kalau toiletnya 10.000 berarti fasilitasnya cakep kali ya?
2: Harusnya.
3: Sabunnya sabun mewah.
1: Sabunnya sabun mahal, iya. Pakai shower.
3: Ada shower.
1: Shower yang di kepala 3 macam gitu tuh. Ada yang dari atas, ada yang bisa dipegang, ada yang agak di bawah begitu showernya.
2: Itu makanya pengen nyobain tuh. Toilet yang kalau masuk bayar 10.000 tapi harus DP, nggak boleh bayar setelahnya, harus bayar di depan.
1: Salah, bayar di awal, kalau DP mah bayar setengah dulu kali.
2: Down payment sih. Oh iya, atau mungkin bayar di muka.
3: Iya, harus bayar dulu baru masuk.
2: Iya.
1: Kayaknya tapi aku nggak jadi deh mas, takutnya nanti aku di celana kalau aku nggak bawa duit.
2: Lah kan Elsie, lady cepirit.
1: Lah itu makanya kalau misalnya disuruh bayar dulu, udah tahu aku jarang bawa duit cash.
2: Nah itu dia makanya, atau mungkin pengen ke Bali, pengen nyobain naik helikopter, tapi disapa atau mungkin diservisnya sama yang Judas. Belum pernah tuh.
1: Lah kan kita udah bayar helikopternya mahal.
2: Udah bayar padahal, tapi tetap dijudesin karena kita bukan bule katanya.
1: Lah kamu makan Pak Le, berarti aku yang kena judes kalau kayak begitu.
2: Mungkin sahabat suara langsung pada lagi ngomongin yang itu tuh masalahnya. Tapi yang lagi serunya banget adalah si Billy-nya nih.
1: Kenapa itu?
2: Jadi saut-sautan sama pejabat siapa? Di sono.
1: Lah, kan dia cuma pengen ke toilet, kok jadi pejabat urusannya?
2: Nah itu, ya mungkin dia membela si...
1: toilet.
2: Si toilet itu, pihak toiletnya yang si orang Bali itu, pekerja Bali segala macam. Dibilangnya kalau mau ke Bali harus bawa duit. Salah Pak, salah.
1: Lah masa ya ke Bali gak bawa duit?
2: Itu makanya. Padahal yang dimaksud Billy, gue gak bawa duit itu adalah pas mau ke toilet, gue lagi main air di pantai.
1: Iya nanti duitnya basah.
2: Nanti duitnya basah atau mungkin hilang atau jatuh segala macam. Maksudnya gak bawa duit itu.
1: Oh, terus habis itu kenapa?
2: Dibalas lagi sama si Billy. Nih kalau sampai lu tersandung kasus korupsi, gue bakar lempar rumah lu pakai iat.
1: Apaan tuh?
3: Perahu.
4: Buka.
1: Iya, itu iya. Ini itu iat.
2: Ini iat.
1: Apaan tuh?
2: Ya masa gue nyebutin tai.
1: Oh begitu. Wah. Tapi si pejabat ini gak ada di toilet itu? Atau dia pendiri toiletnya?
3: Yang bangun kali.
2: Oh, atau mungkin itu bisnis, bisnis toiletnya dia.
1: Dia.
2: Ya mungkin maksudnya ya biar dapat apa ya? Gua belain masyarakat Bali. Gitu.
1: Oh.
2: Nah kalau pas masalahnya Ria Ricis, dia udah bayar jasa untuk naik helikopter keliling
3: Bali.
2: Udah bayar. Ya, tapi katanya dilayaninya jude.
1: Tapi kalau sama bule enggak?
2: Katanya gua
1: tahu. Gitu.
2: Nah dari situ banyak tuh berseliweran keluar macam-macam. Ada yang bercerita tentang kronologis atau mungkin track recordnya si pejabat di Bali ini. Tiga periode ternyata.
1: Bapak. Dia tiga periode gak ganti-ganti.
2: Dikeluarin. Dia awalnya tuh karirnya sebagai apa, penyiar radio lah, apa segala macem, coverboy gitu keluar tuh.
1: Oh iya, ganteng dong.
2: Itu.
3: Lah coverboy gue tahu tuh.
2: Lah iya itu.
1: Oh, tiga periode. Berarti bapaknya ganteng kalau dia coverboy.
2: Menurut aku ya, buat ukuran pejabat ganteng loh.
3: Ya,
1: kayak gimana mukanya?
2: Okay, ya.
1: Kayak Primus.
2: Enggak seganteng Primus ya. Enggak seganteng Primus. Udah gitu.
3: Gunawan enggak.
2: Enggak.
1: Jahat banget bilang enggak seganteng Primus.
2: Ya menurut aku mah
1: cakep.
2: Menurut aku mah cakepan Primus, sorry tuh saya.
1: Gitu.
2: Udah gitu keluar lagi ada yang berbagi pengalaman atau cerita. Gue lagi makan mungkin di pinggir pantai gitu ya. Gue pesan banyak. Pesan ini. Bill gue mahal nih segini. Tapi dari tadi si pelayannya datang menghampiri meja kita katanya. Nanya mau bayar kapan, mau bayar sekarang atau nanti gitu kan. Kayak seolah-olah diusir.
1: Lah?
2: Seolah-olah diusir. Sedangkan dia langsung ngasih lihat nih sebelah sana ada meja bule. Ya, dia cuma pesen mineral water. Dari tadi gak nambah-nambah.
1: Ah, positif.
2: Kagak pernah tuh didatangin sama
1: Mas, pelayan. Gak boleh begitu. Positif thinkingnya, pelayannya kagak tahu harus ngomong bahasa
2: gak
1: apa.
2: Gak bisa bahasa Inggris. Ya intinya adalah dari berdasarkan si pengalamannya si Billy dan juga si Ria Ricis itu banyak langsung berseliweran kemana-mana, melebar ceritanya. Yoi.
1: Nah itu yang akan kita jadikan sebuah topik hangat di pagi hari ini.
2: Gimana?
1: Kamu pernah gak punya pengalaman dijutekin gitu? Atau kamu pernah, kalau misalnya kamu tahu-tahu ada di posisi kayak gitu ya,
2: iya,
1: kamu bakal ngapain gitu?
2: Dijutekinnya maksudnya sama orang yang menawarkan atau menyediakan jasa ya.
1: Iya.
2: Pelayanannya lu udah bayar apa segala macam, lu malah dilayaninya tidak sesuai harapan atau tidak sesuai ekspektasi.
1: Iya itu.
2: Langsung ceritakan di 0816 114 114. Banyak nih pasti ini ceritanya nih.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sekali lagi coba kamu ceritain deh, punya gak pengalaman kamu mendapatkan jasa yang kamu beli, kamu bayar, tapi kok tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi.
1: Kita ada gak ya kayak begitu ya?
0: Pasti ada, cuman kadang-kadang mungkin lupa
1: kita
0: aja
1: lupa
0: gitu.
1: Lupa kali ya.
0: Tapi langsung di TikTok, di WhatsApp, rame nih pada cerita.
1: Nah itu dia, kalau mau apa itu namanya ngeliatin kita gitu ya, dengan Gina yang lagi pinky banget today, bisa lo join di TikTok kita di iswara.network, oke? Okay?
0: Kalau Gina sehari ini lagi timnas banget deh.
1: Karena nanti malam mau main.
0: Gina ya. Silakan share cerita kamu di 0816-114-1014.
1: Ini ada voice note ya? Dari Eddie.
0: Eddie, gimana ceritanya Eddie?
2: Jakarta. Pagi sahabat suara, pagi Ginos, pagi Gina, pagi Om Indra, pagi Om Buluk. Aku tuh pernah ya, makan di sebuah restoran gitu. Pesan ikan nila di pedesan gitulah pokoknya. Jadi ikan nilanya itu digoreng dulu baru dicampur sama bumbu pedes. Nah, waktu di sampai di meja itu ternyata matangnya itu belum sempurna. Jadi di bagian leher ke kepala itu masih mentah, masih merah-merah gitulah. Padahal aku tuh tiap hari, ya enggak tiap hari sih, ya paling berapa hari sekali sering makan di situ. Dan menunya hampir sama itu terus itu. Jadi tahulah rasa sama harusnya kayak gimana gitu itu menu. Ya kalau aku, kalau enggak sesuai ekspektasi aku mau dimanapun atau tempat makan atau tempat pabrik gitu ya, yang servis pabrik itu, ya paling ya aku ngomong langsung sih sama pegawainya kalau ternyata begini. Aku aja kalau ibaratnya di restoran nggak nyampe makanan, belum nyampe 20 menit belum datang, ya pasti aku ngomong, mbak makananku mana ya, belum datang gitu ya, ngomong aja. Pasti juga mereka menanggapinya, dan alhamdulillah selain jauh ini so far sih kalau aku ngomong atau mengeluarkan menurut aku yang kurang, ya mereka sih alhamdulillah menanggapi dengan baik sih.
1: Ah, kalau ini kurang masuk topik kata gue. Gue udah kebuang tuh waktu gue berapa detik tuh. 1 menit ada tuh tadi tuh. Iya kan?
0: Maksudnya mau kemana sih?
1: Gue masih nyari perkara ikan nila yang kepala sampai dari leher sampai kepalanya belum mateng. Gue berharap dia protes nih sama petugas restorannya. Terus petugas restorannya ngeresponnya enggak baik gitu.
0: Sama,
1: ternyata belum ketemu tuh.
0: Belum ketemu. Sana. Kurang relate ya. Kurang relate ya. Tapi aku masih, yang aku jadi pertanyaan ya. Tadi buat siapa namanya?
1: Eddie,
0: gue mau nanya. Tadi yang belum matang bagian
1: dari leher sampai kepala.
0: Ikan emang ada lehernya ya?
1: Lah ada mas, di daerah deket kepalanya tuh lehernya.
0: Mana ada ikan punya leher?
1: Tapi ikan punya kepala gak?
0: Punya.
1: Mana kepalanya?
0: Hah maksudnya?
1: Kepalanya yang bagian mana?
0: Di depan lah.
1: Lah itu turunan dikit itu lehernya.
0: Gak ada, langsung badan cuy.
1: Si Rizky mah gak percaya.
0: Coba cari, apakah ikan punya leher? Coba cari, look. Apakah ikan kamu, punya leher?
1: Kamu mah namanya ikan kepala. Seming.
0: Adanya kepala, langsung ke badan.
1: Ji, abis kepala turunan dikit ada lehernya.
0: Mana ada gitu. Jangan ngadi-ngadi antum.
1: Si Rizky mah tuh.
0: Mana?
1: Ikan tidak memiliki leher.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Bun Papinos, dan salam sehat selalu
1: dari Anindya. Anindya nih. Yes.
0: Anin pernah dijutekin oleh salah satu atau oknum pegawai rumah sakit ketika pengobatan evaluasi bulan ke-12 niat ke rumah sakit karena ingin niat sembuh bukan untuk dihakimi.
1: Ah, tuh kan.
0: Apa karena pakai BPJS ya? Seorang tenaga kesehatan seharusnya menjadi pendukung bukan yang menambah beban. Ini sering banyak ceritanya nih. Kayak ada diskriminasi pelayanan.
1: Iya.
0: Mentang-mentang
1: iya,
0: karena pakai BPJS.
3: Nanti aja.
0: Jadinya kayak enggak diprioritasin.
1: Benar.
0: Klinik antum juga kan?
1: Enggak, apaan?
0: BPJS benar, maksudnya.
1: Iya, tapi baik
0: gitu. Baik.
1: Iya.
0: Klinik murni terbaik.
1: Kurang pakai cahaya dong depannya.
0: Oh, klinik murni cahaya.
1: Kebalik dong, kebalik.
0: Cahaya murni.
1: Iya, itu. Kita mah baik.
0: Baik, bagus. Serve, makanya rame apa, terus.
1: We serve our best.
3: Asik deh.
1: Itu dia. Sorry. Hah? Enggak, barusan aja kita berdua sama Indra.
0: Sabar ya, sabar. Itu kayaknya banyak banget yang ngalamin tuh, ya.
1: Nah, itu.
0: Satu lagi.
1: Ada lagi tuh yang atas tuh. Ini pengalaman aku. Ada
0: apa
1: fotonya tuh.
0: Ngirim foto. Bukan lain.
1: Bukan. Sebagai pelayan restoran Hotel Bintang 5 di Anyer ya kak. Oh dia yang pelayannya.
0: Okay.
1: Aku bagian waiters di restorannya. Kita kalau kedatangan tamu bule selalu berebut untuk melayani sampai selesai.
0: Ini bagus nih POV-nya nih.
1: Karena kalau udah ngelayanin satu meja itu harus sampai tamu pulang. Nah terus kalau bule suka kasih tipsnya besar kak. Kalau lokal biasanya banyak request tapi gak ngasih tips.
0: Oke.
1: Karena kalau tips masuk ke kantong sendiri.
0: Tip ya bukan pakai S ya.
1: Iya.
0: Kalau tips itu berarti
1: saran-saran.
0: Saran. Gitu. Ini tip ya.
1: Iya. Kalau pesanan sebanyak apapun masuknya.
0: Pemasukan resto
1: gak ngaruh ke gaji kita. Tapi aku udah gak kerja di hotel itu ya kak. Jadi jangan dihujat. Gue mau ngujat lu nih beneran sumpah. Gue mau mulai sape nama lu.
0: Ini siapa namanya? Ikan? Satu dia gak sesuai konteks ya.
1: Iya
0: dia...
1: Nah, tapi itu kan POV dia.
0: Iya berarti
1: mungkin berangkat dari yang bule tadi.
0: Betul.
1: Itu
0: betul. Jadi itu mungkin ngasih tahu kenapa, kenapa alasannya kalau pelayanan ke bule itu kayaknya lebih apa ya
3: total.
0: Lebih total, lebih nyaman apa segala macam. Karena gitu masalah tip. Tapi itu tidak dibenarkan.
1: Kan kalau gak misalnya di billing-billing, misalnya kita habis dari tempat makan atau apa, kan di billingnya ada kayak pajaknya berapa persen.
0: Iya.
1: Ada servisnya juga.
0: Servisnya juga kita
1: nah,
0: bayar.
1: Harusnya servisnya itu masuknya ke kantong pelayannya.
0: Betul.
3: Tax and serve gitu kan.
0: Tax and serve.
1: Iya ada begitu.
0: Jadi ya tadi buat siapa tuh namanya gue gak tahu. Ya.
1: Every.
0: Mungkin dia ngasih tahu kondisinya tuh seperti itu. Oke, tapi tidak dibenarkan. Walaupun misalnya orang Indonesia gak ngasih tip, itu mah haknya pembeli, konsumen.
3: Jadi semua orang deh.
0: Itu kan suka rela, iya.
1: Iya.
0: Gak boleh langsung orang Indonesia mah gak ngasih tip. Udah gitu pelayanan lu suka hati, gak boleh.
1: Aku juga termasuk yang kalau aku udah lihat ada, oh ada pajaknya, ada service and ininya, ah udah berarti ini udah beres gitu. Kadang
0: iya,
1: aku suka
0: harusnya
1: gitu.
0: Begitu.
1: Salah ya.
0: Ya maksudnya manusiawi lah, manusiawi. Gua ngerti lah kalau orang bule mungkin ngasih lebih, jadi lu pelayanannya lebih lebih bagus. Tapi setidaknya pelayan lu untuk orang yang gak ngasih tip, itu sesuai dengan SOP.
1: Harusnya sama.
0: SOP, SOP-nya itu apa? Ada senyum,
1: oh,
0: ada
1: ramah
0: tamah.
1: Oh, aku ternyata pernah mas
0: beneran.
1: Mengalami kejutekan.
0: Tahan dulu biar pada penasaran sahabat suara.
1: Iya.
0: Buat yang belum cerita silakan ceritain, kamu pernah enggak merasakan pelayanan atau servis yang kamu dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan atau malah jauh dari SOP yang biasanya kamu dapetin? 0816 114 1014.
4: Saat

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Pertama dan satu-satunya
5: siaran bareng Pak Sutri.
6: Coba di Iswa.

0: gerung aja dulu. Emang cuma dia doang yang bisa ngegerung. Anjay. Hey. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Yuk lanjut yuk, ceritain tentang pengalaman kamu mendapatkan jasa, eh, pelayanan atas jasa yang kamu beli tapi tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan SOP-nya gitu. Si pejabat itu dia bilang kalau orang Bali mah emang gitu. Maksudnya apa adanya aja.
1: Iya.
0: Nggak yang sosok baik. Terus banyak yang komen, "Pak, saya sekolah pelayaran, pelayanan segala macam berapa tahun. Senyum mah SOP. Eta mah wajib. Bukan karena orang Bali terus lu enggak wajib senyum."
2: Senyum itu ibadah kan?
0: Iya, itu satu.
1: Banyak kok orang Bali yang baik-baik juga.
0: Banyak gitu. Menurut gua sih baik semua ya. Iya. Cuman ya balik lagi misalnya si orang itu lagi kesel atau apa segala macam, oke. Minta maaf kek gitu kalau ditegur, udah selesai. Lu ngapain nimbrung sih? Lu ngebelainnya dengan cara yang salah lagi.
1: Tahu.
3: Iya emang gitu.
0: Ibu makanya mau cerita sekarang atau ntar? Sekarang soalnya ada yang mau cerita nih. Namanya Riza. Selamat pagi Riza.
3: Halo.
4: Halo pagi.
3: Pagi.
0: Kamu nama aslinya Riza. Aku kira cowok loh.
4: Oh Riza.
0: Oh berarti dipanggilnya Ica ya.
3: Oh Riza. Kamu manajer Kopdes ya?
0: Kenapa?
3: Karena tadi pagi.
0: Oh gak gitu dong.
3: Kirain.
0: Gimana Riza ceritanya kamu mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau SOP?
4: Aku tuh pernah ya di salah satu toko sepatu di mall ya. Inisialnya S belakangnya Cer.
0: Oke.
3: Okay. Aku tahu tuh.
0: Skaters apa? Kan skaters.
3: Skaters. Iya. Gitu.
4: Okay. Dulu tuh pernah karena waktu itu anak-anak lagi main bola basket. Bola basket yang kecil, bukan yang besar ya, cuman dimain-mainin aja.
3: Bola kasti kali tuh. Bukan.
4: Bukan.
0: Bola bekel kalau kecil.
3: Kalau lewat kecil kalau
4: dibahas, kecilan, kalau dibahas, itu basket dibahas. Basket kecil kok.
3: Oke. Okay. Bola api kali ya? Bukan.
4: Panas dong.
0: Lanjut. Atau mau nyoba bola ubi? Enak no.
3: Bola ubi cakep.
4: Selesai nih.
0: Sorry Oriza, silakan.
4: Ya itu bolanya kan dimainin, dipantul-pantulin gitu. Bola kecil kan bola basket yang besar.
0: Oke.
4: Itu minta lah anak minta dibelikan. Oke. Jadi kita payment ke kasir. Setelah habis dari kasir tetap dimainkan sama anak. Sudah payment itu masih dimainin. Habis itu aku masih ngeliat-ngeliat sepatu kan. Dari jauh tuh mbak-mbak yang satunya tuh nyamperin ke suami bilang, "Pak ini dibayar dulu pak, kalau udah dibayar baru boleh dimainin."
3: Udah dibayar.
4: Aku keluarin nota, "Ini sudah mbak, sudah dibayar. Jadi ini gak apa-apa kan dimainin," aku bilang gitu. "Oh sudah dibayar, iya sudah. Oh iya maaf," langsung orangnya ngibrit aja ngacir gitu.
3: Ih malu itu. Sumpah itu.
0: Gonok tuh, gonok.
4: Itu posisi tokonya lagi sepi loh, gak yang lagi crowded, gak lagi yang rame banget.
3: Iya.
4: Kan paling gak kan dia tuh tahu kan kalau kita lagi ke kasir.
3: Iya harusnya.
4: Lagi ngapainnya paling gak dia tahu. Lo disamperin langsung, padahal kita langsung itu lagi beli dua bola sekaligus.
0: Dua bola sekaligus?
3: Dua iya. Bola mata saya gak tuh? Bukan.
4: Lagu dong.
0: Dua bola mata. by the way sebenarnya ya, kalau emang mungkin dia enggak tahu kalau itu udah bayar.
4: Ya, karena enggak tahu ya.
0: Iya, karena transaksinya mungkin dengan karyawan yang lain.
3: Iya.
0: Tapi kan ada yang namanya ilmu komunikasi ya.
3: Ngomong.
0: Kayak contoh misalnya, "Mohon maaf, Bapak, Ibu boleh nanya dulu ini sudah dibayar atau sudah transaksi belum ya?"
4: Iya.
0: Kan gitu ya harusnya ya. Kalau ini tadi dia nanyanya gimana Riza?
4: Ya langsung bilang, "Pak, ini
0: dibayar dulu.
4: Apa namanya dibayar dulu baru boleh dimainin," bilang gitu.
0: Itu pentingnya ilmu.
4: "Udah dibayar, Mbak," aku bilang gitu. "Oh iya, iya sudah ini."
3: Tapi ya, ujungnya dia minta gitu. Maaf.
0: Ah, minta maaf enggak?
4: Minta maaf tetap bilang, "Oh ya, maaf," langsung ngacir aja bilang.
0: Oh. Langsung gitu. Cara minta maafnya sebenarnya kan ada etikanya. "Oh gitu, Bu, maaf. Ya. Terima kasih, Ibu," gitu kan.
4: Iya.
3: Ampun, Guru. Gitu juga bisa.
0: Ya kalau mau langsung lebih enak ya. Lagi sungkem langsung.
3: Salah. Atau mungkin cuci kakinya Oriza.
4: Cuci kaki.
3: Diminum.
0: Enggak.
3: Airnya.
0: Enggak.
3: Enggak begitu ya. Kayak cuci kaki ibu gitu loh.
0: Too much banget enggak sih kalau begitu. Iya begitu.
4: Enggak nyaman aja ya kayak gimana ya.
0: Tapi memang harus diakui si toko sepatu yang kamu bilang tadi S itu emang lagi sekarang naik daun ya. Rame mulu apalagi kalau weekend emang.
3: Benar.
0: Isinya tuh bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek.
3: Sama adik-adik.
0: Kayaknya cocok banget tuh sama si
3: sepatu itu.
0: Adik-adik sekolah juga.
4: Kan karena nyaman banget.
3: Iya emang senyaman itu.
0: Emang senyaman itu, tapi kan bukan berarti mengurangi SOP pelayanan gitu.
4: Betul.
0: Tapi jujur, dengan kejadian itu kamu kapok atau enggak untuk beli atau datang ke tempat itu lagi?
4: Enggak sih, tetap ke sana karena memang beli biasanya pakai itu juga karena memang nyaman itu.
3: Iya nyaman
4: kan. Pasti dicari.
3: Bahkan kalau enggak salah sahamnya separuh dibelikan sama kamu ya Oriza ya.
0: Waduh.
3: Jadi kepemilikan.
0: Tolong ajarin karyawan kamu ya. Oriza terima kasih.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Hey, Gimas.
5: Heh, Nita Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
5: Oh, jelas dong.
4: Pas

0: Indonesia sahabat suara. Ini adalah lagunya. Begitu gue ngomong itu biasanya Kaprita nongol nih.
1: Kenapa?
0: Lagunya siapa? Judulnya apa? Biasanya gitu Kaprita.
1: Mana sih suaranya?
2: Siapa sih lagu siapa sih coba?
1: Mana mana nyanyinya sih?
0: Ardito ini mah. Uso. Bener ya?
2: Judulnya?
1: Berapa kali kita saling
0: salah
1: mengakan?
0: Itu Pamungkas.
1: Bukan. Jembenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanenanen
0: when September ya.
1: Waking up when September.
0: Waking up when September kan.
1: Salah tuh. Si bisa loh nyambungin nama lagu orang. Kita masih ngomongin ini ya sahabat suara ya. Tentang kamu pernah punya pengalaman dijutekin apa? Tubuh Tika nyaut-au amat katanya. Udah 10 bulan lu Rizky di sini masih belum pinter-pinter
0: aja. Sahabat suara, cuman di Iswara penyiar apa? Yang enggak tahu lagu tuh cuman di Iswara.
1: Lah kita kan emang ngedidik sahabat suara yang lebih pinter dari kita.
0: Iya betul. Gitu. Kita cuman ngetes aja sahabat suara biar kamu enggak ngantuk gitu.
1: Lah itu dia. Ini ngobrol-ngobrol tentang dijutek-jutekin.
0: Yoi,
1: ya kan?
0: Dijutekin sama ini ya pelayan. Atau mungkin pelayanan servis yang kita terima itu gak sesuai gitu. Dengan ekspektasi atau SOP.
1: Ah, ini ada Yoga Satya Selamat Purnama pagi, Yoga. Nih di bertiga ya, Yoga, Satya, sama Purnama ya.
0: Enggak, itu nama orang yang sama, satu orang
1: oh,
0: itu.
1: Dulu pernah dijutekin pas beli es krim di daerah Istiqlal yang katanya legendaris. Es itu ya, es apa tuh? Yang udah jadul banget.
0: Es coret? Ada. Berarti gak boleh berhenti tuh.
1: Bukan es coret. Ragusa. Iya kayak ada Ragusa ya di daerah situ. Satu lagi apa?
3: Itu doang Ragusa.
1: Aduh ada satunya lagi.
2: Rugos.
1: Oh bukan. Satu lagi di luar kota ya, di Surabaya ya apa di mana sih?
0: Tau,
1: rasanya sih emang sendiri. Enak. Tapi jutek bener dari awal dateng pesen sampai proses bayar. Heran tetap aja rame. Akhirnya cukup sekali kesana, nggak mau balik lagi. Thank you. Gitu katanya.
0: Tapi ya fenomenanya gini. Misalnya penjualnya galak, tapi makanannya emang enak. Entah kenapa gue mau balik lagi loh.
1: Iya toh ya, kadang-kadang suka begitu sih.
0: Malah gue isengin tuh penjualnya kalau judes gitu.
2: Masih ingat gak main judes sama saya?
0: Iya, gue kadang-kadang suka misalnya balik lagi, lah dia judes lagi gitu. Gue godain. Senyum cakep kali. Penjualnya galak, tapi makanannya emang enak. Entah kenapa gue mau balik lagi loh.
1: Iya toh ya, kadang-kadang suka begitu sih.
0: Malah gue isengin tuh penjualnya kalau judes gitu.
2: Masih ingat gak main judes sama saya?
0: Iya, gue kadang-kadang suka

0: tolak gara ditolak naik gara-gara suamiku dekil. Takut dia numpang gratis. Suamiku marah sambil nunjukin isi dompet. Kernetnya malu sendiri.
1: Nunjukin dompet kenapa?
0: Isinya, ya, kan katanya kan suaminya dekil katanya. Ya dari fisiknya kelihatannya dekil. Jadi si kernetnya itu merasa kayak entar lu cuman gratisan doang ini numpang gitu. Padahal suaminya itu bawa duit gitu.
1: Ya Allah.
0: Jahat banget ada orang begitu
1: amat. Itu diskriminasi
0: amat,
1: ya jatuhnya ya.
0: Iya enggak boleh.
1: Makanya harusnya kan gitu. Don't judge the book by its cover gitu. Nah, Ibu tadi belum cerita, katanya mau cerita.
0: Gak bisa lagi, aku udah habis waktunya. Kita mau dengerin kocak habis ini soalnya. Don't go where-where ya.
1: Cerita dulu lah.
0: Hah?
1: Penasarin nih.
0: Gak bisa, don't go where-where pokoknya ya. Nanti kalau misalnya mau ikutan lelang, kita akan ada lelang juga nanti di jam 9 ya.
1: Di TikTok tapi.
0: Iya itu dia, makanya join kita di iswara.network, oke?
1: Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Yang baru

0: kita sambit ini dia. Kakak Indra. Apa sih kemarin?
1: Kain sutra.
0: Kain sutra. Kakak Indra suka bercerita.
2: Halo. Halo Moni.
0: Sehat Kain Sutra. Kok sambil ngupil sih, datang-datang ngupil.
3: Sakit hidung, Mbak, gatel.
0: Kenapa?
2: Kebanyakan main sama hewan sih Kakak Indra ini.
3: Ibu tahu sekali. Gimana apa kabar?
0: Aku cuma mau nanya sama Kakak Indra. Marmut berambut beneran ada enggak Kakak Indra?
3: Marmut berambut.
0: Tadi aku ngobrol sama Ernawati, beneran ada kan?
3: Aduh, saya tidak bisa menjawab, tapi menurut saya semua marmut itu berambut.
2: Semua marmut berambut. Sungguh jawaban yang bijaksana sekali.
3: Cari aman. Dipantau nih saya. Nanti ditanya arahnya kemana.
2: Jadi Kakak Indra hari ini mau membicarakan tentang peliharaan unik.
3: Betul sekali, karena dari tadi saya mendengar banyak sekali konteksnya menuju ke hewan.
0: Iya, lagi ngomongin betul. Hewan peliharaan nih Kak Indra.
3: Betul, jadi ceritanya seperti ini. Awalnya ada orang pergi ke toko hewan dan ingin membeli hewan unik. Hewan ini punya kemampuan yang sangat unik, yang alhasil pembelinya pun tertarik. Dan hewan pertama yang dia lihat adalah
0: siapa nih?
3: Lu.
0: Monyet bertato dado.
1: Tato, wow. Itu bertato dong.
3: Bentar.
1: Bertato bukan bertato.
2: Si bisa.
0: Lo suka-suka gue lah. Kan iya. Gue yang beli. Kan gue yang beli. Iya. Monyet bertato dado.
3: Karena unik ya.
2: Dado.
0: Oke. Bertato dado tuh maksudnya tatonya berarti gambarnya ada yang buat main monopoli itu loh.
3: Dadu.
0: Oh, udah ganti.
3: Dadu. Dari dulu juga dadu. itu oleh-oleh Jogja itu.
2: Dadu.
3: Oke.
0: Kenapa aku memilih hewan ini? Karena hewan ini sangat lucu sekali. Dia berbulu. Kemudian juga dia kayaknya masih kecil. Kayaknya menggemaskan. Kalau aku merawatnya dari kecil, mungkin dia akan bisa menjadi hewan peliharaan yang jinak. Bisa diajak ngobrol, komunikasi. Karena perilakunya monyet, seperti kita ketahui bahwa hampir mirip dengan dinosaurus.
2: Jauh tuh.
1: Monyet ke dinosaurus gimana ceritanya?
2: Dari segi golongan hewannya aja mereka sudah berbeda.
0: Kenapa sih pada marah-marah mulu sih? Apa sih?
2: Ya sabar.
0: Tapi unik sih.
2: Unik.
0: Tapi aku penasaran, kenapa waktu itu pedagangnya menjualnya katanya monyet bertato dado. Begitu aku buka bagian bokongnya, ternyata ada gambar.
1: Ada gambar apa tuh ya?
3: Apa sih? Aduh, gambarnya lu unik aja nih. Gambar apa sih?
0: Gambar apa ya?
2: I love mama.
0: Yang ada hati, terus ada panah nembus gitu.
2: Iya, ada I love mama. Ah, ternyata betul sekali. Dia punya sebuah tato yang terlihat sangat manis. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, monyet ini kok tampak bulunya pitak-pitak ya?
0: Waduh. Oh, salah cukur nih, salah
2: kurang,
0: cukur.
2: Kurang bagus ya. Akhirnya aku merasa hewan ini gak terlalu lucu lagi. Aku ingin mengganti dengan hewan yang lain. Dan aku kepikiran hewan itu adalah...
0: Hewan?
1: Jerapah berleher pendek.
2: Aduh, kasihan.
1: Kebayang gak lah?
2: Kasihan.
1: Jatuhnya kambing.
2: Mandek gue. Jatuhnya
0: kambing. Diceper tuh. Jerapah diceper.
1: Diceper.
3: Unik nih.
0: Diceper. Suspensinya dipotong.
2: Diceper. Hati-hati kalau ada polisi tidur, bunyi tuh.
3: Geserot.
0: Aduh.
1: Nah, kenapa lehernya pendek? Karena dia punya keunikan tersendiri gitu dari jerapahnya. Gitu. Nah, jerapah ini biasanya makan-makan daun-daun di pohon.
2: Iya.
1: Nah, jerapah yang ini itu... Dia itu
0: pohon cabe. Pendek.
2: Itu bukan pohon gue kan.
1: Iya, jadi jerapah ini tuh punya keunikan yang enggak ada di jerapah-jerapah lain.
0: Apa tuh?
1: Keunikannya adalah bersuara.
0: Wah, bersuara. Ini suaranya nih.
2: Suara
0: emang biasanya pada umumnya enggak ada suara. Suaranya gimana sih kalau
3: betul? Suaranya
4: pasangan baru dan keseruan yang baru pastinya
2: bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: That's it.
1: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas dari Cipete menuju Fatmawati terpantau ramai cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Pancoran terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Rencana aksi demonstrasi bertajuk Aksi Pendidikan Nasional dijadwalkan berlangsung di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat hari ini. Seiring dengan rencana pengarahan masa ini, masyarakat yang akan beraktivitas di sekitar kawasan Senayan, Slipi, dan Jalan Gatot Subroto diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Seperti biasa kalau hari Senin ya, biasanya ya hampir selalu kalau hari Senin ada aja keluhannya, apalagi kalau masih pagi-pagi begini ya. Ada ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sepele sampai yang krusial juga banyak. Contoh gue keluhannya pagi hari ini, kopi hitam double shotnya udah ada, rebus-rebusan ya kagak ada.
2: Itu dia.
0: Kenapa lu gak bawain rebusan gua, Indra?
2: Tadi belum buka.
0: Alhasil
2: ya udahlah, gua kantor dulu gitu.
0: Keluhan dari gua, dari Erna, macet. Ibu, apa hari ini keluhannya, Ibun?
1: Hari ini
0: enggak jadi puasa.
1: Enggak, bukan keluhan, enggak mengeluh. Lebih ke aku lagi susah buang air.
0: Oh iya, Ibun tumben banget. Dua hari kemarin dia gak pup. Aneh banget. Oh, iya. Ajaib tuh.
1: Iya.
0: Biasanya satu jam dua kali. Ini dua hari belum boker.
3: Astaga.
0: Itu keluhan Ibun tuh.
1: Ya namanya juga. Apanya yang dikirimin?
2: Biasanya kopi atau maca.
1: Aduh iya lagi.
2: Biasanya kan harus ada maca dulu baru bisa.
1: Makanya kan dua hari kan di rumah kan gak ada maca.
0: Keluhan gue
1: di sini kan ada maca gitu.
0: Hari Jumat dikirimin kopi sama Bu Widi, semuanya tumpah. Gak minum sama sekali. Lu apa keluhannya, Luk?
3: Keluhan gue...
0: Lu mati hari juga ngeluh baik.
3: Itu dia. Yang keluhan yang paling jarang gue keluhin adalah ngantuk, Bang.
1: Oh, jarang banget. Karena kalau Bulu kan emang tipikal
0: gak
1: orang...
0: Gak pernah ngantuk. Cuma nyender pala lu. Bodo amat.
1: Tapi dia kan meleleh.
0: Jadi dia bayangin. Dia badan sama bahunya sama kepalanya nyender. Tapi matanya dipaksa melotot.
1: Nah itu, jadi otaknya kosong.
0: Sahabat Suara, seperti biasa kalau hari Senin jam 9 kita punya yang namanya KKN, keluh kesah netizen. Apa sih keluh kesah kamu pagi hari ini di hari Senin di awal minggu ini? Silakan kamu ceritakan di mana, Ibun?
1: 08

0: suara. Silakan ditunggu nih. Kamu punya keluhan apa pagi hari ini? Biasa kalau hari Senin kita tuh berjibaku dengan hal-hal yang mungkin otak kepala kita tuh masih ada di weekend gitu loh. Iya. Jadi begitu ketemu hari Senin yang bak gedebak gedebuk tuh kayak yang ada baik keluhannya noh.
1: Lah eta ada dari si Buluk baru gue mau bacin tadi. David nih katanya.
0: Pagi David.
1: Gue punya bos baru. Ngomongnya sengak so iye.
0: Santai.
1: Faktanya di kosong banget.
0: Sabar.
1: Kerjaannya sehari-hari.
0: Aduh gak pakai batuk dong. Batuk Pak Haji.
1: Aduh ya ampun. Dikampak aja. Cuma forwardin email. Bikin meeting. Cancel meeting. Gue jadi bertanya-tanya ini company mau tutup kah? Nyari orang downgrade gini katanya.
0: Oh atau mungkin dia lungsuran nih warisan nih jabatannya.
1: Iya bisa.
0: Gitu. Sorry gue baru aja sampai kantor tuh. David bisa ditelepon gak David? Ah udah kita bacain juga ceritanya.
1: Iya kagak bisa, dia mesti ketemu sama bosnya yang kosong itu. Mau dia isi soalnya. Lah kan dia tulis sendiri katanya kos.
0: David tapi kamu gak sendiri.
1: Apa? Maksudnya gimana?
0: Ibun juga punya bos kan?
1: Punya bos?
0: Iya.
1: Siapa bos?
0: Gue punya bos di suara. Kosong juga dia. Hatinya tapi. Hatinya kosong. Hampa. Gak ada isinya.
1: Gue kira tadi Kinos mau bilang.
2: Tapi walaupun kosong juga dia punya teman yang.
1: Tapi kalau otaknya mah ada isinya.
0: Iya makanya otaknya ada isinya. Tapi hatinya kosong.
1: Yang agak kosong.
0: Dompetnya isi.
1: Dompet mah isi.
2: Karena kata-kata terakhir adalah ya udah kamu urus aja Buluk.
1: Nah itu.
0: Tapi hatinya kosong.
1: Kosong.
0: Jadi kalau datang ke kantor tuh dia ngelongso. Senyum.
1: Iya.
0: Tapi gue tahu hatinya tuh terluka.
1: Ah.
2: Dia punya teman-teman yang peduli sama dia.
0: Iya, iya. Kalau dia enggak punya teman-teman kayak kita yang brengsek-brengsek ini ya. Feeling gue
2: berang ini.
0: Jiwanya dia tuh kayaknya udah enggak ada harapan.
2: Iya.
0: Dia tuh tertolong sama kita yang enggak benerin
1: nah
0: loh.
1: Nah itu. Iya kan? Bener. Butika mah hatinya kosong.
2: Tapi
1: otaknya berisi.
2: Berisi banget.
1: Kalau Gina, otaknya yang kosong.
0: Enggak. Kalau Butika,
1: iya.
0: Otaknya isi, hatinya kosong.
1: Iya.
0: Kalau Ibun, hatinya isi, otaknya kosong.
2: Kembali.
1: Emang kan hidup gak ada yang sempurna. Nih Anin nih katanya mau berkeluh kesah nih Jawa Barat.
0: Selamat
1: ya.
0: Pagi Anin.
1: Terkadang rasanya berat sekali menjalani hari-hari.
0: Berat.
1: Meski aku sudah berusaha berpikir positif. Sudah mencoba menerima skala takdir dengan lapang dada. Tetap saja
0: segala bukan skala Nur.
1: Hah?
0: Segala.
1: Oh kedengeran ya?
0: Iya.
1: Oh ya sorry ya. Kirain gak kedengeran tadi aku mau bablas bye. Tetap aja ada saatnya hati terasa sesak. Seolah semua ujian datang bertubi-tubi. Menguji kesabaran yang kadang terasa menipis. Nih gue lagi diuji nih kesabaran gue nih. Mau sampai mana
0: panjang
1: nih
0: banget nih.
1: Aku tahu semuanya sudah diatur Tuhan. Aku percaya kepada rencananya. Namun aku juga manusia biasa. Kadang lelah, kadang ingin berhenti sejenak.
0: Yeah.
1: Kadang bertanya dalam diam sampai kapan ini akan berlangsung. Bukan tidak percaya kuasamu ya Allah. Hanya kadang aku butuh diingatkan lagi bahwa aku tidak sendirian.
0: Keluhannya mana Nin? Keluhannya mana Nin?
1: Jadi kita ya orang. Tuh kata Uci Anin lagi bikin puisi. Gua kata begitu bener Anin.
0: Udah jawab baca panjang-panjang ya.
1: Iya.
0: Kan konteks kita adalah keluh kesah netizen. Keluhannya mana Nin?
1: Ya intinya dia sebenarnya punya masalah sih.
0: Ya tapi ya mana masalahnya?
1: Itu dia yang kita butuhkan. Ceritakan itu dia. Anin masih gue liatin lu ya. Ada lagi nih dari Tomo. Di Bekasi. Ikan. Kondisi motor bensin habis. Pakai nadanya Anin tadi tuh. Ikan.
0: Mau pantun?
1: Mau antri isi BBM bensin Pertamax.
0: Cakep.
1: Aduh dikasih
0: lagu begini lagi orang mau pantun.
1: Tapi di SPBU-nya antrian Pertamax buat motor malah dibarengin sama antrian bensin lagi. Pertalite.
2: Oh bete.
0: Wah panjang
2: tapi
0: dong.
2: Tapi sebete-bete aja begini, gue pernah begini ngantri. Pertamax tersedia.
1: Lu bisa matiin gak lagu lu?
2: Oke, gue matiin.
1: Nah itu makasih ya. Nah boleh lu cerita sekarang.
2: Sampai akhirnya okay. Ya oh Pertamax ada nih.
1: Iya.
2: Pak Pertamax. Maaf Pak abis, kenapa di depan gak ada tulisannya abis?
0: Gue udah ngantri.
1: Tapi lu udah ngantri. Iya benar.
2: Adanya apa ya udah turbo. Abis juga Pak, lagi perjalanan.
0: Allahu Akbar.
2: Tapi harus barcode. Gue gak ada barcode.
0: Astagfirullahaladzim. Tapi Alhamdulillahnya lo masih mampu untuk isi bensin.
1: Lah kan? Itu.
2: Dulu.
1: Tapi
3: kalau sekarang udah gak mampu. Gak ada. Jangan kemana-mana sama suara yang belum mengeluh, mengesah, langsung 0812.
1: Salah, 0816 114 1014.
3: Jangan ngeluh.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
2: Iya.
1: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu sahabat Suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
2: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
3: Pegadaian.
4: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
5: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Cerita. 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Bisa jadi lagu ini someday jadi lagu legend ya, everlasting. Karena seenak itu lagunya.
1: Parah, apalagi kalau misalnya kamu-kamu nih yang pengen ngedengerin suara asli dari seorang Gina, seorang Kinos, bisa banget loh.
0: Ketemu langsung deh, jangan denger suaranya.
1: Bener, jadi kita bakal main ke kantor-kantor kamu.
0: Ya,
1: ya itu juga kalau kamu mau, kalau kamu gak mau ya gak apa-apa. Gitu ya, gak maksa.
0: Iya.
1: Cuman kalau misalnya, ya kalau yang mau-mau aja gitu. YMM, bukan YTTA.
0: Oh,
1: YMM. Iya, MMA gitu.
0: Yang mau-mau aja.
1: Yang mau-mau aja.
0: Silakan yang pengen disamperin, digerbek sama Kino sama Gina kantornya ya, untuk bagi-bagi hadiah atau mungkin seru-seruan. Kamu langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014 dengan hashtag main ke kantor.
1: Ya, untuk saat ini wilayahnya Jabodetabek dulu ya.
0: Betul.
1: Nanti kalau misalnya ternyata antusiasme tinggi, mungkin nanti kita akan melebarkan sayap ke Sumatera,
0: amin,
1: ke Kalimantan,
0: amin,
1: ke Sulawesi. Nah, berarti kalau kita lagi main ke kantor, kita nggak siaran tuh di sini, kosong jamnya.
0: Kan udah taping biasanya.
1: Emang begitu.
0: Iya. Atau kita mungkin kita siaran langsung dari kantornya.
1: Bisa begitu.
0: Si Indra langsung ngelirik.
1: Kata Indra gimana maksud lo?
0: Puyeng gue yang siaran katanya. Aman bisa. Suara mah bisa lah broadcast. Tenang aja. By the way, sekarang kita masih di KKN, keluh kesah netizen sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya keluh kesah di awal minggu ini, awal minggu pertamanya Oktober gak sih? Yes.
1: Ini emang Oktober masih minggu pertama? Oh, minggu kedua
2: masih
1: kali?
2: Masih minggu pertama.
0: Oh, karena
2: minggu
0: tanggal 1 ya? Tanggal 1 tuh jatuh hari apa kemarin?
2: Jumat.
0: Kamis ya?
2: Jumat.
0: Tanggal 1 mah Kamis, Mang.
2: Kamis.
1: Ya ini minggu kedua, berarti masuk minggu kedua.
0: Oktober, silakan kamu ceritakan ya. Seperti seseorang yang sudah menunggu ngobrol sama Kinos Gina nih. Selamat pagi.
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo, ini mancing emosi nih kalau
0: siapa namanya ini?
1: Halo, nggak ada suaranya?
0: Dia nggak bisa dengar kita?
2: Harusnya bisa.
1: Iya.
0: Halo, coba kita telepon lagi. Tadi udah connect, mungkin karena tadi kita kelamaan kali ya.
1: Kayak begini jadi kita yang mengeluh. Kita emang ngegeluh. Kita yang mengeluh. Jadi
0: ada lagi tadi keluhan dari gue di TikTok ya, lagi lelang di TikTok, terus dibilang bajunya mahal. Heh, 100.000 masih lo bilang mahal.
1: Sabar.
0: Bajunya masih bagus.
1: Sabar,
0: gila
1: Rizky,
0: kali ya.
1: Kalau misalnya perkara mahal atau murah, itu kan subjektif. Tergantung perspektif orang.
0: Oh iya.
1: Kalau aku lebih mengeluh kayak ada warna lain enggak? Lah kita bukan toko, namanya juga prilop.
0: Gitu. Jadi buat sahabat suara mau ikutan lelang juga boleh loh ya di TikToknya iswara.network. Nah, kita lagi lelang prilop.
1: Betul. Ada lagi tuh Mas Ella. Ibun ada yang jumbo enggak? Enggak ada orang baju gua.
0: Iya. Oh, coba kita ngobrol ya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Hah?
1: Kayak kenal.
0: Kayak kenal suaranya nih.
1: Halo.
3: Dengan, halo.
0: Siapa
1: dengan
0: ini?
1: Siapa ini?
3: Dengan siapa?
0: Dengan siapa nanya lagi? Siapa?
3: Watri.
0: Oh.
1: Watri. Bawa Watri nih. Nih.
3: Iya.
1: Ngapain nelpon-nelpon ke sini, udah belanja belum?
3: Ya udah.
1: Terus bayarnya pakai apa?
3: Ya pakai uang.
0: Pakai uang. Mau ngeluh apa? Mbak Watri mau ngeluh apa?
3: Keluhannya kan ibu tadi dimintain uang terus enggak ditransfer-transfer.
1: Ci, si Mbak Watri. Si bisa. Kan tadi aku udah bilang lagi error banknya gitu.
3: Ibu kan selalu gitu.
0: Wah.
2: Gue boleh ngomong gak sama Mbak Watri?
0: Bentar dulu, sahabat suara. Apa? Jadi sebagai informasi aja, ini Mbak Watri yang sudah terkenal sekali di siaran paginya Suara Seru ya.
2: Mbak Watri
0: itu terkenal banget di
1: sini.
0: Di pagi nih.
1: Benar. Ini lagi soft-spoken, lumayan soft-spoken ini dia, lagi jaga image.
2: Tapi gue pengen ngomong satu hal.
1: Apaan tuh?
2: Mbak Watri.
3: Iya.
2: Telurnya gak dimakan, masa parah.
0: Nah, marahin tuh. Telur rebusnya gak dimakan tadi pagi buat sahur kan, udah malam-malam.
3: Nggak dimakan, nanti kalau nggak dimakan besok pagi nggak direbusin lagi.
0: Mampus.
1: Kan aku nggak jadi puasa, kan aku dibilang sama Mbak Watri.
0: Masalahnya
1: aku ada meeting sama bos.
0: Mbak Watri udah mau tidur.
1: Gitu, ya.
0: Terus tiba-tiba suruh bikin sahur.
2: Ngerjain.
0: Turun lagi, rebus telur lagi. Nggak dimakan. Marahin Mbak Watri.
3: Iya, besok nggak usah di ini.
1: Ih, Mbak Watri gak boleh kayak begitu. Mbak Watri itu dosa kalau kayak begitu. Jadi orang yang...
3: Apa? Udah yang busil nggak dimakan.
1: Iya, kan namanya juga in belum, artinya bukan enggak tapi belum, belum dimakan gitu, ya kan? Mbak Watri jangan jangan suka ngomel.
3: Kemarin aja nggak di ini nggak dimakan bapak itu di kolong.
1: Mampus lu, kena juga lu Rizky.
0: Apa apa? Apa Mbak? Ah,
1: kan?
3: Kemarin lagi hari Jumat itu bapak telurnya nggak dimakan, dibawa pulang.
0: Iya, kan, di sini banyak yang ngirim makanan Mbak Watri, iya, jadi kan lupa kemakan. Kan besoknya abis itu dimakan juga Mbak Watri.
1: Gak ada menghargainya Mbak Watri yang udah berusaha itu, ikan.
3: Pagi-pagi udah bangun, udah bikin sarapan, terus nggak dimakan, dibawa pulang.
0: Bisa-bisanya, ngeluh dia. Eh, Mbak Watri, itu lantai kamar mandi gua kenapa jadi ubinnya putih-putih begitu?
3: Itu nggak tahu.
0: Nggak tahu gimana, pasti kena itu, kena bike clean kan?
1: Eh, Bawatri jangan suka ngomel. Tadi belanja akhirnya pakai duit siapa?
3: Pakai uang saya.
0: Banyak lah banget itu. Duitnya dia.
1: Ah, ya berarti ngapain aku ganti?
3: Nggak bisa dong. Kalau minjem lagi nggak dikasih.
0: Oh, bisa gitu dia ya. Awas ya, hitung-hitungan ya. Awas bisa ya. Begini.
1: Ih, besok-besok lu jangan telepon Mbak Watri lagi lah. Rahasia dapur gua kebongkar semua.
4: Mbak Watri, kira-kira masih ada unek-unek yang Mbak Watri, yang sehari-hari bikin Mbak Watri kesel dari Kina sama Gina nggak, Bu, Mbak?
3: Unek-uneknya.
4: Kira-kira tuh apa sih yang biasa? Ini hari-hari nih, hari-hari nih dua orang ini ngeselin nih gitu. Biasanya apaan sih Mbak?
0: Apa? Mbak Watri paling sebel kalau saya sama ibu ngapain? Sama
4: ibu ngapain?
3: Ngapain? Kalau di ini suka ini dong.
1: Apa?
0: Apa? Mbak Watri.
1: Mbak.
3: Bingung.
1: Apa?
3: Mau jawabnya bingung ini.
0: Enggak apa-apa, udah jawab aja.
1: Apa paling potong gaji Mbak Watri, santai, potong gaji.
0: Mbak Watri paling enggak suka kalau apa, Mbak?
3: Potong gaji.
0: Oh, giliran duit aja langsung ngomel dia. Ya udah. Ya udah, masak dulu. Makasih Mbak Watri. Ngomel baik lah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Eh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Tunggu siapa sih, Pak?
0: Robocop. Eh, iya enggak sih?
1: Salah.
0: Mingse. Tadi gua enggak denger lagunya.
1: Coba deh dengerin lagunya.

0: sayang ya.
1: Bentar lagi saya. Tapi sealiran.
2: Itu dokter ya?
1: Lupa. Serius dulu.
0: Adanya siapa gitu gue lupa.
1: Ya mungkin mirip namanya kali.
2: Masa sih?
1: Enak ya. Tapi sekarang emang hipdut lagi merebak di mana-mana ya.
0: Parih.
1: Menurut gue sah-sah aja sih.
0: Bagus.
1: Dan ternyata emang bisa dibikin goyang, bikin nyanyi, ya kan?
0: Nggak mungkin nggak goyang.
2: Iya, iya. Pindahku cuma satu kan?
0: Iya.
2: Lah iya bener tuh, medical degree from Jenderal Ahmad Yani University. Dia dokter,
1: Indra, setahu aku. Tahu. Iya, tahu. Aslinya cakep, Nul.
2: Tuh, masih jadi dokter.
1: Aslinya
2: tuh,
1: cakep, bener.
2: Udah lah gitu, ini sama, SPGP, seprofesi sama
1: Gina. Udah gitu dia bisa ngomong Mandarin.
2: Oh, keren.
1: Nah. Mandarin apa Jepang gitu?
0: Gina Tagalog ya?
2: Kalau bisa, sama nah. Thailand.
0: Kapun Kap.
2: Tak lengkap.
1: Tak lengkap.
2: Ya itu Gina.
1: Oke, sahabat suara. Ya masih di Suara Seru nemenin kamu semua sampai jam 10 nanti ada Kinos Gina.
2: Yes.
1: Ada informasi nih dari pegunungan ya.
2: Ah,
1: Rocky. Wah. Pegunungan.
2: Rocky Mountain.
0: Dari tukang tinju.
1: Rocky Balboa.
2: Aduh.
1: Ini dari Rocky Gerung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden alias One Team Press oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Jumat ini, bikin viral, bikin heboh di sosial media.
2: Apaan sih Dewan Pertimbangan Presiden maksudnya?
1: Ya mungkin penasehat, bukan. Bagian-bagian penasehat gitu kan.
3: Pengingat janji-janji Presiden sebelumnya, nanti diingetin sama dia, nih Pak ada program ini Bapak belum jalanin gitu.
1: Oh, macam alarm.
3: Mungkin ya.
2: Memberikan nasihat. Ya, sama kalau kelebihan berat badan kali dia timbangan presiden maksudnya
1: ya,
2: berat badan.
1: Penasehat. Bukan. Bagian-bagian penasehat gitu kan.
3: Pengingat janji-janji presiden sebelumnya, nanti diingetin sama dia, nih Pak ada program ini Bapak belum jalanin gitu.
1: Oh, macam alarm.

0: akan menolak. Lah, kok tiba-tiba dilantik nih?
1: Lah ini mungkin kan apa namanya? BU. Namanya juga kan apa itu namanya,
0: Rizky? Iya, betul. What Impress ini merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden atas keputusan-keputusan yang akan diambil oleh beliau, mungkin ya?
1: Iya.
0: Menurut Rocky, sikap kritis diperlukan karena sebuah kebijakan bisa menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Nih Rocky menjadi salah satu dari 26 anggota One Team Press yang dilantik.
1: Jadi One Team Press-nya ada banyak.
0: Kemarin kalau kritik kan beliau keras banget, Pak.
2: Keras.
0: Pakai kata-kata kasar tuh keluar menurut gue ya. Dungu lah apa segala macam.
1: Mungkin nanti kata-kata itu keluar di langsung kepada yang dimaksud kan?
0: Mungkin nggak?
1: Beliau menjadi ini penasehat.
0: Iya.
1: Iya itu.
0: Ya karena pada hakikatnya Rocky Gerung juga manusia. Yang namanya manusia butuh. Ulala.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Ya, tepat sekali, ini ada berita dari seorang aktor Hollywood ya, Leonardo DiCaprio. Jack, I'm flying, Jack.
0: Asik. Apalagi ya? Film apa lagi ya? Dia ya.
1: Yang khas
0: Gatsby. Oh, keren.
1: Great apa?
0: Great Gatsby.
1: Tapi menurut aku dia paling cakep tuh ya, Romeo and Juliet tuh masa-masa tergantengnya.
0: Romeo and Juliet benar.
1: Adalah pas di Romeo and Romeo and Juliet tuh masa cakep-cakepnya dia.
0: Keren, ganteng. Ikan,
1: aku mau nonton dulu masih agak muda. Terus abis itu banyak adegan-adegan mesranya.
0: Itu film isinya ciuman mulu.
1: Lah emang makanya meneganteng lagi.
2: Bram Stoker Dracula.
1: Ya mantep.
2: Dan Dracula juga gitu.
1: Emang dia juga emang?
2: Enggak, banyak-banyak adegan pas nononya.
0: Iya begitu ketemu sama Julietnya langsung ciuman.
1: Nyosor bae.
0: Coba Ibu, kan? Begitu ya, ngeliat aku kita set.
1: Ah elah langsung gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Sumpah gak ada harganya gue jadi.
2: Gila. Coba sedih kita praktekkan sebagai.
0: Itu kamu ya? Iya. Kalau aku ketemu kamu ya set. Bawaannya tuh kepala aku pengen miringin.
1: Kenapa? Oh bisa begitu. Maju nyasar.
3: Ngantuk.
1: Jatuhnya
3: ngantuk
0: itu. Bukan ciuman ya. Tapi ngantuk.
2: Sebenernya gini Ibu Nul.
1: Teler. Ngeliat gue kayak ngeliat obat bius lu Rizky. Ada nih aktor Leonardo DiCaprio ya kan. Akhirnya nih seorang aktor Hollywood loh. Menyoroti kebakaran hutan dan lahan coba di Kalimantan sama Sumatera.
0: Ya Allah udah katanya malu nih, malu.
1: Babang Leo nih bilang ya kan, lebih dari 2 juta akre atau sekitar 800 ribu hektar hutan telah terbakar di kedua pulau tersebut. Sementara lebih dari 5 juta orang disebut telah terpapar asap kebakaran. Terus dia juga bilang kalau si karhutla ini berdampak sama satwa liar, termasuk orang utan Kalimantan yang kelihatan katanya melarikan diri karena habitatnya terbakar dan terus ilang. Ini kasihan sih.
0: Parah.
1: Ya kan orang utannya, ya Allah, itu kan rumah dia. Bisa-bisanya.
0: Leonardo DiCaprio menyebutkan perubahan iklim membuat hutan Kalimantan semakin kering, panas, dan rentan terbakar. Sementara sebagian kebakaran dipicu aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian. Lah?
1: Seorang aktor Hollywood aja tahu tuh.
0: Sebagian kebakaran dipicu aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian. Oh iya, karena untuk membuka lahan pertanian. Mm-mm. Jadi mengakibatkan mempermudah si hutan-hutan ini terbakar.
1: Lah itu gitu. Karena kan kita mau swasembada pangan. Maka buka lahan pertanian, gitu Rizky.
0: Makanya.
1: Gitu.
0: Turut disinggung juga upaya pemerintah Indonesia, petugas pemadam, masyarakat lokal, organisasi konservasi, penyelamat satwa dan peneliti yang bekerja menangani kebakaran serta melindungi kawasan hutan dan satwa yang terdampak.
1: Tuh, seorang Leonardo DiCaprio ngurusin Kalimantan sama apa itu? Sama Sumatera coba.
0: Asli malu gak sih kita sebagai warga Indonesia? Kenapa sih yang dibahas dari Indonesia bukan yang cakep-cakepnya?
1: Ubi pakai apa madamin api? Pakai ubi.
2: Tepung
1: itu dia. Pakai tepung.
2: Rose brand ya?
1: Tepung beras rose brand.
0: Ton katanya semua lagu tuh bisa jadi tepung beras rose brand.
1: Kenapa?
0: Ya gak tahu, ada orang di sosmed bilang, "Sok, kamu nyanyiin lagu apa?" Ujungnya tuh bisa tepung beras rose brand.
2: Teh botol sosro.
1: Kacau. Ya begini aja pokoknya, kakak Leonardo DiCaprio terima kasih ya.
2: Thank you ya
1: perhatiannya. Perhatiannya biarpun terhadap Kalimantan dan Sumatera. Walaupun mungkin pemerintah kita juga kurang denger sih.
2: Pemerintah kita belum ada tanggapan apa-apa loh.
1: Apa?
2: Pemerintah kita belum ada tanggapan apa-apa. Masa dulu keduluan
1: sama Leonardo DiCaprio.
0: Ada tanggapannya.
2: Apa tuh?
0: Katanya warga di Kalimantan aktivitasnya berjalan dengan normal.
2: Masa sih, Pak?
0: Iya, semua ya pejabatnya Allah, ngomong gitu.
2: Ispa tuh, Pak, di sana, Pak. Ya Allah.
0: Dia bilang ispa yang LX kan? Vespa, Pak. Itu Vespa, Pak. Udah aman.
2: Ya, kami itu.
0: Oke, kata-kata hari ini.
1: Astagfirullah si Rizky. Si bisa no kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari sebelum closing seperti biasa. Kinos bilang ya. Kegagalan.
1: Mentang-mentang dia udah punya kata-katanya.
0: Ya makanya gua dulu.
1: Iya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia ketemu tebak-tebakan, dia bilang tebak-tebakan mah hari ini gitu. Emang sih bisa lu Rizky emang.
2: Curang dia.
1: Heeh.
2: Ya, coba kita dengar apa kata-kata hari ini.
0: Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan.
2: Oke.
0: Melainkan bukti bahwa kamu sedang berproses.
2: Ih, gila, membangun banget kata-kata membangun.
1: Cakep banget.
0: Buluk dulu atau Indra dulu?
2: Indra dulu.
0: Buset,
2: oh ya, buluk dulu deh.
0: Boleh.
2: Di balik kebencian, jangan pernah membenci orang sedemikian rupa. Karena di saat kamu bekerja bersama orang itu, kamu akan malu sendiri nantinya.
0: Oke, skip yuk. Ya benar.
2: Gue kan nggak boleh benci sama orang.
0: Nggak boleh.
2: Sialan nih orang ini.
0: Nggak boleh.
2: Terus satu saat lo bakal ketemu sama dia dan ada kemungkinan lo kerja bareng.
0: Berarti gue bisa balas. Dunia ini sempit. Hati-hati bro, kalau benci sama seseorang.
1: Itu.
0: Coba Indra.
4: Senin adalah hari untuk menerapkan tujuan baru dan mencapainya.
2: Itu selesai.
1: Wow.
4: Mulailah hari Seninmu dengan senyuman dan biarkan semangatmu mengalir sepanjang minggu.
0: Itu cakep. Karena Senin itu ibu dari hari-hari lain.
2: Betul.
0: Begitu lo udah menang di hari Senin, insya Allah hari-hari lain lo jadi pemenangnya.
2: Cakep deh gitu.
1: Ya, terima kasih sahabat.
0: Gina dulu dong.
4: Ibu mau sit up katanya.
0: Kok sit up?
4: Ya karena gak mau.
0: Mau sit up kamu?
4: Mau sit up ini pilih.
1: Gue maunya sit up. Gina.
0: Bun, percayalah, setiap kata-kata hari ini yang keluar dari mulut Ibun itu pasti gak pernah gagal.
4: Ibun, mohon maaf nih, diliatin sama bos. Kalau gak ada kata-kata,
1: hati-hati. Astagfirullahaladzim.
2: Kita semua simak dulu ya.
1: Kalau berangkat dari kisah apa yang dikeluh kesahkan sama Leonardo DiCaprio mengenai kebakaran karhutla ini, ya kan?
0: Iya.
1: Mungkin pemerintah kita hanya bisa menjawab dengan lagunya Sandi Sandoro, tak pernah padam.
0: Wow.

0: Serang.
1: Bapak juga di Serang,
2: di Serang Banten. Kalau nggak salah praktik debus kan, Bapak tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Oh, iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
2: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
1: Dian Toto
2: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
1: Bukan.
0: Serang.
2: Oh, Serang.
1: Gitu, bapak juga di Serang,
0: bukan Serang.
2: Di Serang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Iya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
0: Beraklah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia. Gitu. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi nggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
2: Terus?
0: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu. Udah sampai Serang udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan. Sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita sikat ya hari ini ya, sahabat suara ya, dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Selamat hari Senin. Mana bel saya?

Jeda iklan yang bisa kamu dengarkan juga di live streaming iswaranetwork.com/streaming atau juga bisa nonton saya ngapain aja di belakang lagu di live TikTok @iswara.network.

Fiera dengan Seandainya juga udah disiapin. Tapi tiga lagu ini siap dimainkan setelah satu band yang akan melangsungkan konser pada minggu ini 10 Oktober 2026 di Live House M Block Jakarta Selatan. Udah beli tiketnya belum sahabat suara? 10 to 5 2020, gimana ngomongnya? 22, oh 22nd anniversary concert. Nah itu dia, mainkan ya. Langsung aja ini dia, kita nyanyi bareng I Will Fly 10 to 5, Dodo Harahap di Iswara, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti.

Batang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tompi dengan Sedari Dulu untuk lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih ada 6 lagi dan baru aja dimulai. Kalau yang namanya baru dimulai, selalu ada cerita dong ya, di hari awal setiap minggunya. Kemarin saya akhirnya menemukan sebuah lokasi yang udah lama gak saya rasakan. Patah ya potongannya. Jadi itu kemarin tuh saya tuh ke sore hari minggu saya. Gimana sih bahasanya Dodo? Hari minggu sore saya. Nah itu dia ya. Itu saya habiskan di satu buah lokasi pinggiran Jakarta. Daerah industrial. Namanya adalah Jababeka Cikarang. Sore hari tuh ke situ tuh. Sama pasangan saya. Nemenin dia kerja. Anjay. Kok. Itu kakinya empai ya kalau anjay ya. Itu berarti namanya couple goal ya kan. Nemenin nih. Terus ada satu lokasi. Hai teman-teman dari Living Plaza. Ternyata mallnya tuh menyenangkan ya. Sederhana. Sedikit terbuka, semi open air. Terus warga sore hari pada ke situ. Terus saya menikmati udon dari salah satu restoran yang cabangnya di mana-mana gitu ya. Ternyata keluar dari rutinitas kota sendiri itu sangat menyenangkan. Setuju enggak? Yovie Nuno selanjutnya dengan Dia Milikku, dan semoga sahabat suara di setiap minggunya bisa menemukan hal baru yang sudah lama hilang ya. Seperti rutinitas yang biasanya bikin kita stuck, kehilangan spark, Senayan Park kali ya. Tahu-tahu ketika ke tempat yang gak pernah kita kunjungin, wow jadi ada semangat lagi. Makanya kita ngegas banget nih ya siarannya ya. Yang bisa ditonton juga di live TikTok at isuara.network. Selain itu ada juga Roni Parulian dengan Angin Rindu. Dodo Harahap masih menemani kami sampai jam 2 siang. Dua lagu tadi yang saya sebutkan siap saya mainkan setelah Syahrafi dan juga Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Hanya di Isuara, suara warga Indonesia.

Masin Makassar Palembang Semarang Surabaya suara warga Indonesia. Apa rutinitas yang baru sahabat suara sadari belum dipenuhi ketika di hari Senin ini? Kalau saya adalah cek mata. Karena mengingat bahwa mata kita selalu berubah 2 tahun sekali, bahkan setahun sekali seharusnya. Sampai belum ngecek, tahu-tahu pas pakai kacamata, kan saya ada kacamata ada 4. Dengan beda-beda gaya ya, dan beda-beda fungsi, di jalan beda, pas buat event beda, pas lagi di rumah beda gitu kan, biar lebih awet aja. Tahu-tahu kok udah mulai berubah ya fokusnya ya. Kok lihat jauhnya kok mulai berbayang antara nambah atau kurang nih, atau silindernya malah udah hilang. Karena aneh deh sahabat suara, saya tuh nambah silinder di tahun 2024. Dari zaman sekolah gak pernah silinder. Ada yang kayak gitu gak? Dan sampai sekarang saya gak tahu kenapa penyebab silinder itu. Mungkin sahabat suara yang profesinya sebagai dokter mata bisa ceritakan. Yuk, 0816-114-1014, kenapa bisa adanya silinder mata? Minusnya ada, tapi silindernya selama belasan tahun tuh gak ada. Pas pandemi baru muncul tuh. Wow. Rahim Laude dengan Lesung Pipi siap dimainkan. Hi-Fi dengan Kereta Kencan juga sudah ngantri. Setelah Nona dengan Star, Dodo harap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lesung pipi dari Raim Laode di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ternyata terjawab sudah ya untuk penyebab kenapa mata saya tiba-tiba di abis pandemi itu muncul yang namanya silinder. Thank you untuk yang sudah, mana mouse-nya? Ini kebanyakan mouse ya studio ya. Thank you buat Raina yang sudah memberikan sebuah fakta dan saya cross-check juga ke jurnal. Ternyata silinder itu diperparah kalau kita ngucek mata, soalnya retinanya jadi bergelombang lekukan. Wow, selalu ada hal baru setiap saya melakukan live TikTok siaran di Iswara Suara Warga Indonesia. That's why saya masih butuh siaran, selalu belajar hal baru. Ah, jadi seneng, jadi tahu. Dah, jangan pernah mengucek mata ya. Mendingan ngucek baju, aduh. Udah habis pula lagu keren tanpa jeda iklan. Iklan dulu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Ketawa itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin mengepung kota Palembang, Sumatera Selatan. Kualitas udara di kota ini memburuk drastis hingga masuk ke dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. Paparan asap tebal ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan kesehatan serius, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA.
0: Suara Fakta.
2: Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Oktober 2026. Ratusan ribu orang diperkirakan akan memadati kawasan GBK dan pengelola mengimbau kepada para penonton dan pengunjung GBK agar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, makan siang. Yeay. Makan siang apa? Siang hari ini sahabat suara, kalau saya sudah langsung ngambil dari kantinnya Wisma MRA yaitu Manadoan. Asik Manadoan apaan sih? Maksudnya adalah makanan Manado.

0: Udah masuk ke eranya Hipdut ya, berarti ya sekarang ini ya. Hai, apa kabar Nastu yang lagi libur di Korea? Gianti. Jadi inget sebuah kafe di ini ya, Menteng ya. Lanjut ya. Yang selanjutnya Adrian Halif dengan 2001 kali. Silakan meluncur ke isuaranetwork.com/streaming untuk mendengarkan experience radio yang sesungguhnya. Atau kalau mau ngobrol bisa di live TikTok at isuara.network. The Massive dengan semakin menemani sahabat suara untuk milih-milih menu makanan di tanggal 5 Oktober 2026. Asik ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Dodo Harahap masih nemenin kamu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Ini hal yang sama gue resahkan sama music director Prita. Kenapa sih lagu udah jedang-jedung tau harus ada tomet-tomet ya? Selera orang beda-beda, ya kan? Dia dan Indakus dengan Malu-Malu. Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai Indie Pro. Udah kayak nama ini ya, kayak nama PH ya. Nastu, Dewik. Hai Dewik. Oh, Dewik sama Indra Bekti nih harusnya nih. Waduh, lawas. Lawas banget.
1: Hati-hati di jalan yang jangan jalan.
0: Saya pikir ini nyanyi Titi DJ, ternyata hati-hati di jalan dari This Is Equal. Asik. Dilanjut dengan Raisa. Udah lama gak dengar lagu ini. Itulah radio ya. Tahu-tahu muncul lagu yang lagu ini tuh zamannya masih ini dok. Okay. Dua lagu ini siap dimainkan setelah pilihanku dari Malik and the Essentials.

hati-hati di jalan, di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Mungkin judulnya bukan Titi DJ, Tete DJ, hati-hati di jalan. Ah, gitu deh. Terutama untuk sahabat suara yang lagi di jalan, ya. Off dulu handphonenya, please. Takutnya, ya, merugikan sekitar. Kamu masih mendengarkan? 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Kita masih punya 3 lagu lagi, bukan kita. Ini kalau saya masih di bawah naungan mentor-mentor saya dulu, penyiar-penyiar terlama, ya udah ditegur tuh. Kita-kita, kan lu siaran sendiri, Dok.

Tu Santi Handa Ai, thank you sudah mendengarkan Isuara Suara Warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan sambil makan siang. Seribu kalinya Gea Indrawari dulu kali ya, biar ada manis-manisnya gitu. Ups, kayak produk apa gitu ada manis-manisnya. Silakan meluncur ke isuaranetwork.com/streaming untuk experience radio yang lebih jernih, atau bisa juga nonton di balik mic-nya Isuara di live TikTok @isuara.network.

0: banget ya, Reve ya, sahabat suara ya. Akhirnya Mama Ute mengeluarkan karya lagi. Sempat main juga ke Iswara ya. Wow, ini menjadi lagu terakhir, 10 lagu keren tanpa jeda iklan Mama Ute dengan Pagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia ya. Ulang lagi, penuhi asik. Sekali lagi, Ruth Sahanaya dengan Pagi. Break dulu ya, minum dulu ya. Live TikTok masih terus berlanjut, sahabat suara. So, stay tuned.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Cunis ya, kini?
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya?
0: Tuh, jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
1: Lanjut.
2: Oppo Oe Krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama kolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Eki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat ya. Dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah nggak ada.
2: Lanjut. Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
1: Beneran deh ya, tadi dengerin cuplikannya Kinos Gina Pagi sama si Eki ya namanya ya. Eki, namanya siapa? Eki Incelong. Jadi kita tahu ya bahwa di dunia ini kerja ya, tidak harus semangat, yang penting apa? Berangkat. Nanti kita akan ngobrol, kita lagi, Dodo nih punya bad habit ngomongnya kita ya. Nanti saya akan ngobrol sama satu musisi yang akan launching, sudah launching sebenarnya, album. Dia ternyata punya jenjang karir yaitu sebagai DJ, dari awalnya konten di TikTok sebagai DJ iPad. Terus sekarang jadi ditanggap sama Pespor, Pestapora tahun lalu. Oke, sama Jessica Bunga standby dulu ya, nanti ngobrol lewat telepon. Sesaat lagi, Andra in the Backbone dulu, tak ada yang bisa di Iswara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Ya, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ya, kali ini sahabat suara sudah tersambung di line telepon barengan sama musisi yang multi talent. Wah, terakhir tahu sih karirnya tuh udah masuk ke pesta pora nge-DJ ya. Edan loh dia itu ya, dari kontennya Siksiksi Batu Manikam langsung dar. Ya, tapi sekarang ini setelah melewati perjalanan panjang dari ya content creator, musisi independen, sekarang membuka semua sisi dirinya lewat album debut Sedep. Is berisi 12 lagu. Sedep ini menjadi ruang untuk bercerita lebih jujur tentang asmara, keluarga, karir, ambisi, kemarahan, sampai proses menerima dirinya sendiri. Seperti apa? Ya, kalau katanya narator insert ya. Seperti apa perjalanan dan cerita di balik layar Sedep ini? Dodo Harahap, sahabat suara sudah tersubung mulutnya. Belum makan siang kayak gini sahabat suara ya. Sudah tersambung dengan Jebung.
1: Halo.
0: Pitch-nya langsung tinggi loh. Jebung, apa kabar Jebung?
1: Hai.
0: Kamu harusnya datang tapi karena kondisi kesehatan is okay lah ya. Kita ngobrol lewat telepon ya.
1: Yeah.
0: It's okay. Ya. Gak apa-apa dong ya. Yang penting kamu bisa memperkenalkan karya kamu yang sekarang ini dalam bentuk album. Wow.
1: Betul sekali.
0: Kamu
1: happy to talk.
0: Demam atau ya cuma karena cuaca aja?
1: Aku gak ngerti jujur ya, tapi ini
0: it's okay lah ya, istirahat, ngobrol di rumah aja, udah ada teknologi sekarang ya. Oke, Jebung, sekarang kamu tuh udah masuk fase sebagai musisi independen setelah keluar dari label dan punya ruang yang lebih bebas. Ini apa hal pertama yang kamu lakukan secara berbeda dalam bermusik?
1: Hal pertama yang dilakukan sepertinya mencoba untuk explore aja ya waktu itu. Aku beneran mempertanyakan sama diri aku tuh sukanya ngapain ya gitu. Karena itu jadi satu pertanyaan yang jarang aku tanyakan ke diri aku sendiri gitu setelah sekian lama. Dan akhirnya aku mencoba untuk bikin banyak musik waktu itu dan mencari apa bunyi-bunyi yang connect sama aku. Dan itulah kenapa mungkin akhirnya Sedep berakhir dengan banyak warna ya. Karena ternyata yang aku temukan adalah aku mungkin karena aku tumbuh juga dengerin banyak musik. Dan aku juga orangnya apa lumayan apa ya jingkrak ya. Kalau maksudnya kayak petakilan
0: pecicilan
1: gitu.
0: Ya bahasa Spanyolnya.
1: Jadinya ternyata banyak sekali genre-genre yang membantu aku untuk mengkomunikasikan diri aku gitu. Dan makanya lumayan eksplor sih setelah keluar label dan mencoba untuk mengambil jalan sendiri gitu.
0: Tantangannya apa sih sebagai anak indie? Sedap.
1: Asik
0: deh.
1: Apa ya? Tantangannya semua sendiri. Tantangannya kalau dulu tuh kan kayak ada banyak hal yang aku kira bukan bagian dari pekerjaan aku, udah dikerjain aja gitu. Misalnya soal apalah yang bosen-bosennya ya, yang kayak paperwork lah, inilah itulah, yang aku gak kepikiran itu jadi bagian besar dalam menjadi seorang penyanyi, penulis musik gitu kan. Dan ternyata pas mulai sendiri, oh banyak juga yang harus dilakukan ya. Bukan cuma bernyanyinya doang, bukan cuma menulisnya doang, tapi there's a lot of things yang aku harus lakukan untuk keep this job going gitu. Dan itu harus dilakukan sendiri, belajarnya juga banyak. Dan banyak keraguan juga yang suka muncul ya pastinya. Itu terjadi saat sekarang kan aku gak punya kayak apa orang yang bisa aku salahin ya. Semuanya ada di aku gitu. Jadi semuanya kalau ada apa-apa ya mau marah ke siapa gitu. Kayak semuanya tanggung jawab sendiri gitu kan.
0: Okay. Jebung, 12 lagu di Sedep. Bahasannya nih ada asmara, keluarga, karir, ambisi, marah sampai proses berdamai dengan diri sendiri. Apakah ya semua cerita ini memang berasal dari pengalaman pribadi kamu?
1: Oh iya betul. Semuanya datang berjujuran. Iya, paling ada satu kata dua kata lah yang kita geser-geser dikit, tapi everything beneran terjadi.
0: Tapi pemilihan kata sedep ini, ini kenapa akhirnya satu kata ini yang sangat sederhana terasa paling cocok untuk merangkum kehidupan kamu dalam bermusik?
1: Jadi kan kalau dengerin tuh ceritanya banyak banget ya. Karena memang selama 2 tahun terakhir, aku merasa bahwa seakan-akan kayak semua genre masalah hidup kayak digabungin gitu. Kayak kok banyak banget ya yang terjadi dalam hidup aku, banyak perubahan dari segala aspek gitu loh, gak cuma cinta doang, adat doang, gak cuma dari keluarga doang. Dan akhirnya saat aku melewati itu semua, aku menemukan masalah-masalah ini membentuk apa diri aku yang baru. Dan akhirnya apa ya, kayak aku tuh mencoba mencari kata yang bisa mendeskripsikan semua masalah ini, semua emosi yang aku rasakan gitu. Dan susah sekali menemukannya, karena everything is everywhere all at once ya, kalau kata film ya.
0: Asik. Michelle Yeoh ya.
1: Jadi aku mencari kata dan ketemunya sedep aja, karena apa ya, semuanya tuh marahnya juga sedep, masalahnya sedep, itunya semuanya sedep aja. Kayak karena itu yang aku rasain sih waktu itu, saat melewati itu semua, aku ngerasanya kayak ih, apalagi sih yang mau ditampar dalam dunia ini. Aduh. Apalagi gitu, kayak mau apalagi sih, ayo deh gitu, udahlah sedep banget ini gitu. Gak ada lagi sih kata-kata yang bisa mendeskripsikan proses transformasi diri ini gitu. Asik. Dan eventually kan ini mengubah diri aku jadi diri aku yang sedep juga.
0: Emang gitu ya, yang namanya hidup tuh ngeri-ngeri sedep ya berarti ya.
1: Itu dia lah.
0: Itulah kak ya. Ini 12 lagu Jebung, ada Ori Bisa atau dalam tanda kurung agak lain, terus Ngadu ke Ayang, All I Got, transisinya oke loh dari lagu-lagu, lirik-lirik apa, judul-judulnya yang bahasa Indonesia langsung All I Got, terus ada Di Antara Semua, Mengapa Selingkuh, Sup dan Selada, wow, Kasihan Ketahuan, Ih GR, Lagi-lagi, Mau Tenar, Dungdat, dan Nikmatnya Rahasia. Menurut Jebung, yang paling sedep proses produksinya, apa yang paling nantang deh, paling gong gitu, paling dar-der-dor.
1: Yang paling dar-der-dor, kayaknya bikin Mau Tenar ya. Mau Tenar tuh lumayan dar-der-dor. Dan Nikmatnya Rahasia. Kalau Nikmatnya Rahasia dar-der-dor karena itu salah satu lagu pertama dalam hidup saya ya, berarti ya. Yang aku rilis dan aku yang produsernya sendiri gitu. Aku produksi sendiri. Jadi dar-der-dornya tuh lebih kepada deg-degan juga nih mau ngerilis musiknya gue buat sendiri, apa gue buat sendiri kayaknya apa ya, apakah ini enough, apakah apa gitu. Kalau Mau Tenar itu tuh salah satu lagu yang sempat apa ya, udah kita udah yakin dari awal lagunya cuma ada satu kalimat doang, udah yakin ini harus ada di albumnya. Jadi saat albumnya udah kita urutin, semuanya udah jadi, Mau Tenar itu cuma ada instrumen kosong sama 3 kalimat di dalamnya. Dan itu yang bikin dar-dar-dar adalah gak kelar-kelar ya.
0: Oh wow.
1: Iya, jadi kayak apa yang mau ditambahin lagi dari lagu ini, aduh. Terus akhirnya waktu itu tiba-tiba pas mendekati bulan-bulan apa ya, kayak dia tuh lama banget dibikinnya. Terus entah apa yang terjadi dalam satu hari lagu itu kelar.
0: Tadi kamu sempat bilang bahwa apa, ngurusin musiknya sendiri, nulis sendiri, tapi produksian nih semua sendiri, plek-tiplek sendiri, atau ada tim di balik layar dari proses produksi album ini?
1: Oh, kalau makanya tadi aku bilang Nikmatnya Rahasia tuh lumayan dar-der-dor karena lagu itu aku yang produksi sendiri, aku musiknya. Nah, kalau the whole production of the album, aku punya banyak, aku bekerja sama dengan beberapa produser, dengan audio engineer juga, tapi aku punya a little team, my little team, ada kayak 2 orang bersama aku, jadi it's still apa kita masih kecil tapi
0: solid.
1: We're hoping to do big penting sih ya, Nek.
0: Lu ngomong Neknya pas gue lagi mau minum kopi lagi. Tapi Jebung, kan kamu kan udah, ya aku dengerin podcast kamu, aku pernah dengerin kamu siaran juga, aku pernah FYP kamu lewat mulu. Ini sama gak sih ketika kamu dengan posisi sebagai musisi indie ini, semuanya kamu yang mikirin, idealisnya di kamu, dan hasil endingnya itu harus sesuai yang kamu harapin, kayak gitu gak sih? Atau lebih berat?
1: Iya, tapi balik lagi gak mungkin lah ya ini semuanya aku lakuin sendiri gitu. Tapi secara vision, uh-huh, ya balik ke aku sendiri. Dan musiknya semua lirik dan semua melodinya datang dari aku gitu. Tapi itu aja aku ketemu orang-orang yang percaya ya, dan akhirnya mau bantu aku make this happen gitu. Karena ada banyak hal yang di luar kemampuan saya ya. Aku bikin album semuanya sendiri agak apa ya, agak terlalu Superman.
0: Ini aja udah langsung drop nih ya, agak sedikit mulai leng-lengan ya. Ya gitu deh ya, yang namanya kita sebagai kreator dari segala macam sudut ya Jebung ya, harus butuh yang namanya ada ruang juga mungkin ya. Tapi setelah Jebung merilis, sedep ini udah rilis dari bulan atau baru akan, atau dari bulan sebelumnya? Atau bulan ini?
1: Dia sedep itu baru banget September ini ya, pertengahan ke akhir September ya.
0: September kemarin ya, 12 lagu sedep, terus diselesain nih semuanya di layanan musik streaming sama Sahabat Suara. Nah sebenarnya setelah Sahabat Suara mendengarkan 12 lagu sedep ini, Jebung ingin mereka tuh merasa gimana sih? Apakah ada pesan besar yang pengen kamu sampaikan di album ini? Kita ngomongnya album ya.
1: Pesan besarnya sebenarnya ngomongin soal membangun diri kembali gitu ya. Karena menurut aku setiap orang pasti akan melewati titik dalam hidupnya di mana dia ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, ngerasa semua dari kanan kiri atas bawah tenggara barat daya kok ada aja yang nyerang gue gitu ya, ada aja cobaannya. Tapi pesannya mungkin sesempit apapun rasanya dunia ini ngasih ruang, selalu ada celah untuk bangun lagi, selalu ada celah untuk transforming yourself dan mencari jalan keluarnya gitu. Karena album ini kan ngomongin soal soal melewati masa-masa yang sulit dan menemukan kembali kepercayaan diri ya. Karena aku merasa saat banyak banget hal yang terjadi dalam hidup aku, isinya masalah semua, itu gak cuma bikin aku pusing, tapi itu juga membuat aku kehilangan rasa percaya terhadap diri aku sendiri, rasa percaya terhadap karya aku, dan itu lumayan sulit apalagi saat aku bekerja buat karya aku juga gitu ya. Tapi ternyata aku menemukan bahwa ya memang seumur hidup pasti akan selalu ada masalah yang dilempar ke muka kita, tapi ya tugas kita adalah mencari celah ya, untuk pegangan lagi, bangun lagi, cari lagi di mana ruang napasnya dan gimana caranya kita get back on track lagi gitu. Karena menurut aku itulah hidup, begitu aja terus gitu. Memang ada beberapa momen di mana kita cuma bisa ngomong sedep banget deh, terus kita move on.
0: Okay. Jebung, ini ada yang nanya. Kin, kita kan live TikTok juga ya. Jebung, panggung terdekat kapan mau nonton?
1: Ele, panggung terdekat. Oh, aku akan disinkronize.
0: Oh.
1: Yes. Di day 2 dan day 3 synchronize, jadi bisa bertemu aku di sana ya.
0: Oke. Okay. Kemarin synchronize yang Makassar kan, berarti sekarang Jakarta ya?
1: Aku di Jakarta ya, synchronize festival di minggu depan. Aku ada bersama kakak-kakak girl group lama, ada kakak-kakak Seven Icons, ada banyak lah ya, ada Cibis-cibis juga, Cherry Bell.
0: Cherry Bell. Oh, ya, yakin ya. Ingat ya, disinkronize day 2 ya. Okay. Dan untuk Sahabat Suara pengen tahu lagi jadwal manggung kamu atau juga update tentang kehidupan kamu, spill dong. Sosmed dari IG, TikTok, dan lain-lainnya. Mainkan, Jebung.
1: Buat buat yang mau tahu soal aku lebih lagi, boleh banget cek socials aku di Jebung, G-nya 3, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Twitter juga ya, di X. Aku sering update-update di sana. And of course, jangan lupa untuk stream album aku Sedap. Udah available di DSP semuanya. Dan udah ada lirik videonya juga di YouTube. A couple of music videos there. Jadi, hang on tight. Masih banyak journey kita ya menuju ke sedepan ini.
0: Asik.
1: Stream, teman-teman. Stream.
0: Okay, stream ya. Jebung, ini mainin lagu yang dungdat ya di suara ya. Langsung. Thank you Jebung udah diganggu istirahatnya. Maaf sekali kamu lagi sakit.
1: Aku
0: soalnya
1: yang minta maaf loh, tiba-tiba kehilangan tenaga.
0: It's okay. Power kamu pokoknya power bicara kamu kayak enggak sakit itu udah bagus banget. Udah bikin sahabat suara nonton di live TikTok itu juga di iswaranetwork.com/streaming juga merasa terobati. Thank you ya. Jebung cepat sembuh.
1: Terima kasih kakak.
0: Bye. Sahabat suara langsung aja. Jangan lupa untuk dengerin album dari Jebung yaitu Sedep. Yang ini kita mainin langsung Dungdat. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: # Mandalika Mendunia.
4: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Hi-fi dengan mata ke hati. Sudah siapkah nanti malam menyaksikan pertandingan final, sahabat suara? Partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Yang pasti ini timnas Indonesia akan melawan Thailand. Nah, ini ada kabar juga yang saya ambil dari kompas.com bahwa penyerang andalan Thailand, Supachai Chaidet, kap ya, melontarkan atau menyampaikan peringatan tegas kepada skuad timnas Indonesia. Jadi bilang kalau timnas Indonesia ini bisa aja menerima pil pahit, sedap bahasanya jurnalis olahraga banget ya, pil pahit dan dihukum di lapangan hijau apabila menganggap remeh lawannya di laga final tersebut. Karena memang seperti yang kita ketahui, laga pamungkas yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand ini jadwalnya adalah nanti malam jam 8 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini ada kemungkinan karena Indonesia bermain di kandang sendiri. Ada dua kemungkinan, sahabat suara, dengan dukungan puluhan ribu supporter setianya tentu bisa menjadi sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Walaupun demikian, ini juga bisa menjadi lubang besar apakah timnas Indonesia ini akan lengah dan akan tidak kuat pertahanannya karena memang main di stadion sendiri. Tapi semoga ya ini bisa menjadi kemenangan, karena kalau kata sahabat suara namanya Firza, Bang Dodo, ini masalahnya nih, fun fact-nya timnas selalu runner up terus dari dulu. Firza di Surabaya. Wow. Kalau Nastu Faisya bilang nobar timnas Indonesia melawan Thailand di Korea ini jam 10 malam nanti. Oke. Okay. Terus juga Clip for Fun optimis kalau nanti akan ngegolin tuh. Ya gitu deh ya. Kalau Fahaza bilang Indonesia harus menang, yang pasti semoga saja ya, ini jauh nih angka selisihnya. Dan kalau Firza lagi bilang mau nonton di warkop aja. Ay sedap, jangan lupa dong ya mie instan dan juga burjonya ya. Cakep ya. Jadi kita doakan saja supaya nanti malam timnas Indonesia bisa unggul, supaya bisa mematahkan fun fact dari Firza yang bilang kalau seringnya runner up. Oke, okay, ya. Kalau saya sih kabarnya kita akan nobar bareng sama ini ya, di rumahnya Kinos Gina ya. Nah, masalah satu nih sahabat suara, kalau saya ikutan nobar nanti malam di rumahnya Kinos Gina, karena rumah kita berdekatan. Masalah satu, karena saya besok ada ngajar pagi, kalau saya pulang duluan pasti jadi bahan omongan ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Yang kangen sama Reza Artamevia, mainkan, nyanyikan hanya di Iswara, Dodo Harahap dan Reza Artamevia pertama.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Rizka Dimas featuring The Nail Ones dengan Sejauhku Memandang. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia harus pamit. Terima kasih sahabat suara sudah mendengarkan Nongkrong Bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. Jangan lupa nanti malam jam 8 pertandingan Indonesia, Timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora Bung Karno. Kalau gak penting-penting banget buat sahabat suara di Jakarta, jangan lari dulu di situ ya. Takutnya enggak nyaman larinya, jadi save energy buat besok pagi aja. Dodo Harahap pamit. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ionlympic 2026.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

0: Senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Memutarkan musik yang

0: sekarang semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Di suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan kata.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung
1: love udah disebor, ya? Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian love-nya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
1: tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hey, selamat sore semuanya.
3: Hai kamu sahabat suara.
2: Ini Senin nih, hari Senin nih. Semangat yo.
3: Semangat dong, karena udah selesai istirahat ya. Udah selesai weekend.
2: Itu katanya ada yang viral tuh, orang nonton konser The Weeknd pakai helikopter wiset. Tapi ada logo itunya tuh. Logo apa anjir?
3: Kemenparekraf. Gak usah dibuang-buang, semua juga udah lihat itu logo gede banget terpampang di samping kanan.
2: Betul sekali. Dan Genzi bertanya, pastinya ada ya. Setuju gak privilege adalah hal yang makin lama makin nyebelin?
3: Nah iya, soalnya kan kalau misalnya kita mau nyambungin nih antara helikopter, kok bisa naik privilege. Helikopter, privilege-nya dari mana? Kenapa sekarang semua orang makin banyak yang berprivilege atau menggunakan privilege-nya. Padahal setuju gak sih kalau sebenarnya itu hal yang makin nyebelin?
2: Lu mau setuju atau enggak terserah lu deh sahabat suara. Yang penting Jill sama Reza nemenin sampai jam 7 malam nanti. Dan pasti kita juga udah on di TikTok di iswara.network.
4: Oka Sabriya.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #MandalikaIndonesia.
0: Yang baru di Iswara.

0: 4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Coba lagi dari Barsena, Best Tandi di Suara Santai.
1: Coba lagi, ini mungkin adalah salah satu kata yang tepat untuk membina hubungan kalau kita lagi ada masalah.
0: Eish,
1: lagi berantem.
0: Betul.
1: Atau mungkin abis anniversary, mari kita coba lagi.
0: Dicoba lagi untuk tahun-tahun kedepannya. Semoga makin gemari Pak Lozinawi.
1: Amin. Pokoknya doa kita sore ini untuk sahabat suara agar sehat, berbahagia, lancar semuanya.
0: Nah,
1: dan pastinya kita gak bosan-bosan nemenin sampai jam 7 malam ya.
0: Yes, dan yang dicoba lagi adalah semangat kita ya, untuk mensupport Timnas Indonesia.
1: Garuda Indonesia akan tampil melawan Thailand ya kalau gue gak salah. Di final AFC nanti malam.
0: Betul
1: ya. Kalau kita melihat Thailand mah kayaknya mah dia jago ya. Cuman itu tidak menjadi alasan untuk tidak kita mendukung Timnas.
0: Nah itu
1: kita
0: dia,
1: kita tetap dukung.
0: Buat dua orang sahabat saya, ada Tri dan Hugo, mereka udah di dalam stadion.
1: Sumpah loh.
0: Sumpah nih, ada foto.
1: Emang boleh udah ini ya, gate open ya, open gate ya. Kalau jam segini, kan gue kagak ngerti nih.
0: Gak tahu juga sih ya, pokoknya ada fotonya.
1: Lu pernah nonton bola gak di?
0: Pernah.
1: Ke GBK.
0: Seru, seru-seru brutal ya.
1: Gue terakhir ke GBK nonton Metallica, kagak nonton
0: iya
1: bola.
0: Sih, iya sih, yes, Garuda versus Gajah. Kak Eja, nobar gak final Timnas. Ya ntar makanya kita cuma siaran sampai jam 6.
1: Iya, bahkan bentar lagi kita akan closing karena kita mau ke GBK.
0: Abis itu saya pulang, nonton dari rumah. Enggak, kita tetap di sini. Tapi beberapa Iswara Rangers, beberapa teman-teman Iswara bakalan nonton
1: nobar,
0: nonton,
1: ya?
0: nobar mereka sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan, ya mungkin gue sih gak begitu paham. Tapi mungkin kalau di atas kertas kan katanya Thailand lebih sering menang ya.
1: Oh iya Jil. Di golep juga gitu Jil. Kemarin kita juga hampir banget dapat emas. Emasnya Thailand Jil.
0: Tapi gak apa-apa lah ya. Kita tetap memberikan support terbaik.
1: Iya dong, harus
0: kita
1: dong.
0: Kita kasih dukungan doa. Dan kayaknya nanti malam sekalian final penutupan. Iya bukan sih upacara penutupan.
1: Nah,
0: kalau aku salah tolong
1: cebiu. Pokoknya kita harus ini ya, apa namanya, support Bambang Pamungkas nanti malam.
0: Loh Pak, beda itu udah berapa puluh tahun lagi lupa.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis Reza Bima, suara santai.
1: Lama-lama dari Bernadia. Ini kalau boleh menggambarkan keadaan sosial media sekarang Lama-lama kok orang tuh kalau posting agak terlalu jumawa, terus lupa diri gitu loh.
0: Oh keren Jil, kalau misalnya lu nonton konser ya, abis itu lu pulang naik helikopter, kan keren.
1: Gimana nih ya?
0: Asal lu bayar sendiri, itu baru keren.
1: Itu satu. Kalau memang karena gini kan memang ada beberapa yang bisnisnya jual beli helikopter. Lu ya, bisa ke White Sky lah atau kemana lah, ada banyak sekarang. Alpha 5 segala macam banyak. Aduh, Aima kenal dengan juragan-juragan yang punya helikopter dan PJ-PJ untuk disewa.
0: Mantap. Gitu loh. Pulang siaran kita naik helikopter dong. Kalau lu kenal.
1: Udah malam. Udah jam 7.
0: Ngapa?
1: Jam 7 lu mesti booking di atas.
0: Di atas mana?
1: Terdekat di sini di mana ya? Kalau Sarina dulu masih di atas oleh Hotel Borobudur.
0: Oh iya masih bisa. Pernah
1: banget gue pulang-pulang turun siaran. Tapi gue jelas ada timbal baliknya. Nah ini yang lagi seru.
0: Ya.
1: Tanda kutip adalah sebuah video viral yang bilang, aduh mau nonton konser The Weeknd tuh takut macet. Ya udah deh. Nonton The Weeknd di JIS itu kita naik helikopter aja.
0: Mewah. Tapi katanya ini video 2025, Jil.
1: Ya menurut siapa? Menurut yang bikin. Karena ini kalau lo lihat ya, kalau dilihat ini ya siapa suruh menggiring opini dengan video sendiri ya, kalau menurut
0: sih.
1: Gue.
0: Ya, ya, ya,
1: dia sendiri yang bilang kalau pokoknya gue baru lihat soalnya tadi macet. Udah cuma perlu berapa 15 menit naik helikopter. Begitu dia naik helikopter ada tulisan
0: stiker ya.
1: Potongan dikit Parekraf.
0: Itu.
1: Lah.
0: Iya. Sebenarnya kalau misalnya lo itu lagi mau flexing naik helikopter ke The Weeknd atau kemanapun itu, sebenarnya nggak ada masalah sih.
1: Nggak ada masalah.
0: Yang jadi masalah itu kan ketika ada satu tulisan yang wah kok nih badan negara nih.
1: Maka dari itu, nah udah dong bola panasnya udah bergulir, barulah yang bikin video itu bilang kalau ini gue pernah naik layanan helikopter HeliCity dari Kemenparekraf itu di tahun 2025. Nah dia stitch, dia jahit sama waktu dia nonton The Weeknd.
0: Iya, jadi kesannya dia nonton The Weeknd tapi naik helikopter gitu kali ya maksudnya.
1: Gue rasa jadi dia bilang udah dipastikan itu gak di, helikopter tersebut gak dipakai untuk gaya-gayaan ke tempat konser. Lah kan lo yang bikin digital footprintnya.
0: Ketika viral lo sendiri yang nyangkal gitu kan. Gue cuma punya dua kata kalau gitu.
1: Apa tuh?
0: Serah deh.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
4: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Di suara suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Danila dengan Buayan. Apakah kamu terbuai dengan jabatan, dengan profesi, dengan harta tahta wanita?
2: Apakah kamu emang terbuai dengan privilege-privilege yang kamu miliki sejak kecil?
1: Ampun, privilege yang aku miliki sejak kecil mungkin ada, mungkin juga banyak di antara sahabat suara yang memiliki privilege dari kecil. Tapi berangkat dari ya yang kemarin nonton The Weeknd ceritanya pakai helikopter.
2: Asik banget itu sebenarnya ya.
1: Abis itu bilangnya ternyata itu dua hal yang itu bukan
2: dua event yang berbeda. Yang satu itu iklan itu.
1: Aku barter. Yang kedua ya emang aku aku nonton Weeknd aja, lu atur aja dah ya. Tapi kan emang sekarang ini banyak sekali yang namanya privilege yang disalahgunakan.
0: Yes, kita ambil satu konteks ya. Misalnya kalau jam 5 sore nih lagi macet di salah satu jalan protokol, tiba-tiba lu lewat dari belakang dan lu nyuruh minggir kita. Nah, kan gak enak tuh ya. Gue pengen ngomong yang lain kan gak enak tuh.
1: Ya.
0: Kayak misalnya apa gitulah, gue kagak inilah.
1: Ini AC rusak di kos-kosan.
0: AC rusak
1: di kos-kosan.
0: Nganter dokumen.
1: Apalah itu segala macam. Nah, pada setuju nggak sih privilege adalah hal yang makin lama makin nyebelin. Untuk Gen Z mereka setuju karena memang banyak sekali yang kayaknya akhirnya menyalahgunakan.
0: Kalau generasi atas dia bilang kurang setuju. Kita tuh kalau sebel artinya mah kita iri aja. Karena gak semua privilege itu didapetin secara cuma-cuma. Ada yang dikejar dulu.
1: Betul.
0: Ya masuk akal.
1: Betul. Apalagi ya kalau misalnya kita mau ngomongin Gen X, milenial, kita yang hidup dari zaman orde yang dulu. Kita udah terbiasa ngelihat manusia-manusia dengan privilege tertentu.
0: Yang bangun tidur udah ada private butlernya. Bapak ini ada ini udah. Iya kan.
1: Masalahnya mungkin zaman dulu orang yang privilege itu mereka gak upload di social media.
0: Exactly. Kalau sekarang mah semuanya kan buset. Tiba-tiba lu kok ada ini di threads. Lu rame tau di threads.
1: Gitu. Jadi zaman dulu gue paling sebel ya menggunakan zaman dulu, back then. Ya sebenarnya yang namanya privilege itu udah banyak.
0: Iya, dan kalaupun ya temen lu punya privilege itu selama gak mengganggu lu, ya udah gak sih?
1: Itu.
0: Ya udahlah gitu maksud gue.
1: Berapa banyak di antara kamu sahabat suara yang mungkin seumuran sama aku, mungkin seumuran sama Eja, yang dulunya kenal dengan cucu atau anak-anaknya menteri.
0: Nah,
1: sekolahnya barengan.
0: Sekolahnya barengan, pasti udah tahu tuh kalau misalnya pulang sekolah udah ada yang nungguin.
1: Tapi satu, kadang juga dari yang gue kenal, kadang juga mereka nggak mau ditungguin.
0: Satu,
1: sana,
0: betul. Gitu. Satu dan kedua yang gue beneran tahu nih, mereka nggak norak yang kayak ini tau nggak lo, ini tuh yang ngejagain gue. Kagak ngomong begitu, justru kayak males nih.
1: Yes.
0: Kita duluan aja deh.
1: Biasa gitu tuh. Sementara sekarang ini ada banyak sekali, kalau tidak mau dibilang satu spesifik sekolah di daerah Brawijaya yang kalau orang mau muter di rumah sakit deket situ jadi pada macet banget. Itu memang isinya adalah anak-anak atau cucu-cucu dari yang punya-punya lah.
0: Yang have-have lah.
1: Banyak juga orang tua yang akhirnya ngerasa ya gak usah semuanya ditemenin dengan segala macamnya dong.
0: Asli. Ditemenin bahkan ada yang kayak anaknya satu. Tapi iring-iringnya dia kok dua mobil ya.
1: Nah itu. Kalau gak mengganggu yang lain sih gak apa-apa.
0: Makanya.
1: Kali ya.
0: Nah ini kita Gen Z bertanya ini. Kita mau nanya kamu juga sahabat suara. Kira-kira kamu itu setuju atau enggak? Privilege adalah hal yang makin lama makin nyebelin.
1: Betul.
0: Kalau aku pribadi tergantung privilege-nya apa. Kalau misalnya privilege-nya itu memang tidak mengganggu orang lain, bahkan kamu bisa membantu orang lain dengan privilege
1: Betul.
0: Aku mah setuju-setuju aja.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalnya seperti yang tadi aku bilang, yang tetet walk-walk itu loh, yang suka ada di jalan, aku kurang setuju dah.
1: Nah, yang mau ikutan silakan beropini di 0816-1141-1014.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Serang.
1: Bapak juga diserang,
0: diserang Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Oh, iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
2: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
0: Dian Toto
2: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Sebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga, nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan.
3: Serang.
2: Oh, Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
2: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan Bapak.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Ya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
0: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
2: Terus?
0: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
0: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
0: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, Bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gua.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: overnight dengan kita lewati berdua hanya di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima, suara santai. Kita juga masih bertanya kepada sahabat suara, setuju atau enggak setuju, privilege adalah hal yang makin lama makin nyebelin.
0: Betul. Kalau menurut Citra Imeji, tergantung, sekarang sih emang kebanyakan nyebelin.
1: Yes.
0: Kalau kata Uci, privilege itu ada plus minusnya, tergantung yang kita gunakan.
1: Mm-hmm.
0: Ada kata Clifford Van, kalau berangkat nonton konser The Weeknd pakai helikopter sih masuk ke nyebelin gak sih?
1: Nah itu mah nyebelin kalau menurut gua.
0: Betul. Nah kalau Citra, salah satu sahabat suara bilang, aku tuh dulu punya privilege di mana kakek aku yayasan yang punya sekolah di SMP aku. Aku tuh gratis, tapi akunya diem-diem.
1: Nah kalau ini gak nyebelin,
0: yes.
1: Kan lu ibarat kata apa ya, kagak milih lahir di keluarga mana gitu kan.
0: Bener.
1: Dan kalau misalnya memang lu udah punya privilege itu, dan apalagi kalau Citra diam-diam, menurut gue itu mah smart move kalau itu mah.
0: Uci kakaknya kerja di rumah sakit.
1: Nah kalau ini gak nyebelin.
0: Yes.
1: Kan lu ibarat kata apa ya, kagak milih lahir di keluarga mana gitu kan.
0: Bener.
1: Dan kalau misalnya memang lu udah punya privilege itu, dan apalagi kalau Citra diam-diam, menurut gue itu

0: Betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Yang jadi masalah adalah sekarang ini kalau punya privilege harus masuk sosial media biar harus kayak flex. Makin valid gitu loh privilege-nya yang dia miliki.
0: Harus flexing, bro.
1: Nah, ini Uci apa nih, Ja?
0: Nah, Uci bilang, aku kan suka jadi MC di kantor. Jadi privilege-nya adalah suka dapat info A1 tentang perusahaan.
1: Betul.
0: Ini emang doyan gibah ini.
1: Kemudian kembar petualang, aku pernah punya privilege bisa bebas masuk mall karena udah ada kartu vaksin. Sama dong kita.
0: Itu mah bukan privilege, itu mah paksaan itu.
1: Iya kan. Jadi pada dasarnya semua orang mungkin pernah memiliki privilege dalam hidup,
0: yes,
1: ya
0: yes.
1: Kalau Uci bilang sekarang punya privilege punya teman yang suka ngasih tiket nonton gratis.
0: Itu menyenangkan. Itu iya sangat-sangat
1: kan?
0: Menyenangkan.
1: Kalau sekarang itu harus divalidasi sama orang-orang.
0: Oh, ternyata kita punya privilege lagi, Jill. Selain ketemu orang-orang.
1: Apa tuh?
0: Penyiar juga kalau ke coffee shop rale gretong seumur hidup katanya.
1: Oli.
0: Dah.
1: Oli
0: sejuta. Apakah ini privilege yang barusan saja terjadi?
1: Ya udah, kita berangkat sekarang ya. Kita tutup siarannya. Ngeding.

0: dan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Rifki Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di wilayah Kuningan menuju Mampang terpantau padat. Berikutnya, untuk wilayah Sudirman menuju Bundaran HI terpantau mengalami kemacetan. Beralih kawasan MT Haryono menuju Cawang, volume kendaraan meningkat. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Rifki Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
4: Aduh, kasihan.
3: Aku minum dulu.
4: Minumnya harus air dari pergunungan Zermatt.
3: Lah iyalah kan gua orang hair.
4: Have
3: Nayal.
4: Tadi kan kita berangkat dari topik privilege,
3: ya.
4: Sesuatu yang kayaknya makin lama makin mengganggu, tapi sebenarnya banyak yang masih menggunakannya.
3: Mm-mm.
4: Nah sekarang kita ngayal aja yuk, kita memulai hari Senin atau memulai weekend ini dengan berandai-andai. Misalnya sahabat suara itu menjadi orang have. Sebutkan satu privilege yang kalian pengen punya.
3: Langsung ya. 0816 114 1014.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Tak peka Wisnu Santika dan Enau. Enau tuh suaranya, ya ampun.
0: Bagus ya. Enau sama si Ari tuh kan suaranya hampir mirip ya.
1: Yes.
0: Tapi memang mereka punya timbre suara yang ciamik, hebring.
1: Nah, kalau lo punya talenta-talenta seperti mereka, Wisnu Santika, Enau, lo pasti akan memiliki privilege tersendiri.
0: Yes.
1: Diajakin manggung,
0: betul,
1: kemana-mana mungkin, apalagi kalau lo udah household name, household face. Gak usah ngantri, iya kan?
0: Member face,
1: mau makan ke restoran yang susah banget dapet, apa tuh, reservasinya.
0: Yeah.
1: Begitu lihat, oh, ada Bapak Wisnu Santika.
0: Langsung dikasih kan. Nah biasanya itu muka lo akan dipajang di warung soto di Jawa sana.
1: Gak apa-apa sih. Gak jadi masalah kan sebenarnya.
0: Lah iya, tapi itu privilege tetap.
1: Yes.
0: Cuma permasalahannya kan privilege itu ada yang nyebelin ke orang, ada juga yang orang punya privilege yang menyenangkan orang lain di sekitarnya. Iya kan?
1: Yes, seandainya boleh berandai-andai, buset redundant, mohon maaf andainya gue ulang-ulang. Lu bisa jadi orang have nih ya, kita ngayal aja, sebutkan satu privilege yang pengen kalian punya.
0: Iya.
1: Yang spesifik selain kaya dan tinggal di rumah mewah.
0: Kalau gue ya, gue gak pengen keluar rumah, kan ceritanya kan rumahnya udah enak nih.
1: Oke, udah nyaman.
0: Udah nyaman nih, jadi segala sesuatunya gue cuman pencet tombol aja di rumah nih.
1: Ah.
0: Kayak misalnya nih, pengen jual saham.
1: Sedap.
0: Langsung pilih yang orange.
1: Oke, bentar lagi.
0: Pengen ini ngambil akuisisi perusahaan.
1: Cakep.
0: Pencet yang hijau.
1: Yes.
0: Cuma bosan kali ya kalau di rumah mulu ya.
1: Makanya dari itu. Kalau gue gak tahu ya, yang ada di kepala gue sama seperti Citra Imeji. Mungkin I would like to have a private jet.
0: I see.
1: Jadi kalau tiba-tiba gue bosan, aku lapar, aku pengen makan di Tiong Bahru tapi yang beneran di Singapura.
0: Langsung.
1: Terus gue ajak temen-temen gue, temenin. Bo, lo lagi ngapain? Gitu. Ayo ikut.
0: Lo posting gak tuh tapi?
1: Ya enggak lah.
0: Oh enggak?
1: Enggak lah.
0: Biar instastory keren.
1: Ah bodo amat. Gak mau.
0: Males ya,
1: males
0: ya.
1: Lo udah di Singapura nih, tiba-tiba ramen lucu kali.
0: Asli.
1: Ya. Ramen kucai gitu loh. Ramen chives. Oke. Kan tentunya gue minta teman-teman gue. Nah, tapi itu harga mutlaknya adalah gue mesti punya keluarga dan teman-teman
0: dekat, ring satu.
1: Karena kalau lo kesana kemari sendiri sedih juga.
0: Bete
1: sih.
0: Bete juga cuy, iya bener kan? Ngapain lo misalnya, gue pengen ke Singapura, tapi sampai sono lo ndokiran
1: sendiri.
0: Ngapain?
1: Aku gak punya temen walaupun duitku banyak. Ya gak juga ya.
0: Lah iya, enak, kan? ini banyak juga nih.
1: Iya kan? Kalau tadi Citra sama-sama pengen punya private jet.
0: Oh tuh kan dibilang Citra nih, masa orang have Nora, no Bang Eja.
1: Gak bisa, gak boleh.
0: Berarti
1: ya kan?
0: Berarti jangan Nora,
1: yes.
0: Jangan diposting-posting ya. Gitu ya.
1: Ini yang kita tanya adalah privilege ya. Jadi mungkin kalau kayak aku dan Citra yang memiliki private jet, privilege kami adalah we can go anywhere at moment's notice.
0: Jet
1: kita bisa pergi kemana aja saat itu juga sesuai dengan kemauan kita.
0: Jet set. Mantep. Coba misalnya yang namanya yang ngatur jet setnya itu si jet pribadinya si Nori. Nori, aku pengen ke Singapura, abis itu aku pengen ke Dubai ya. Oh
1: ya,
0: baik Bu.
1: Iya.
0: Saya siapkan dulu Bapak Manto sama co-pilotnya Bapak Rudiman.
1: Baiklah.
0: Siapa
1: tahu mereka senior. Ya kan? Siapa tahu mereka pilot senior butuhnya juga mugari senior. Gitu.
0: Pramugarinya namanya Ibu Mariati. Ibu Mariati udah standby, Bu.
1: Iya kan? Nah, itu jadi uang kan udah kita miliki lah,
0: namanya juga gitu ya.
1: Rumah gede udah kita miliki, tapi itu kemampuan untuk pergi kemana aja, kapan aja, on a moment's notice ya. Itu biasanya
0: nice,
1: lo hanya bisa miliki kalau lo memiliki private jet.
0: Itu nice banget sih sebenarnya ya.
1: Uci, jadi nasabah prioritas. Baby, di atas prioritas ada yang platinum. Dia lain lagi di atasnya tuh. Black card yang unlimited saldonya. Private jet dan punya kapal pesiar.
0: Mantap, Ci. Undang-undang gue dong ke kapal pesiar, Ci. Lumayan itu.
1: Kapal pesiar.
0: Kapal
1: pesiar berarti gede banget ya,
0: Ci. Iya, bukan yacht ya ini ya. Ini kapal pesiar tuh yang segede-gede gaban.
1: Lu kayak punya Disney Cruise gitu.
0: Asli.
1: Cakep.
0: Ya mungkin maksud dia yacht kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau lu punya kayak Disney cruise gitu, buset.
1: Eh tapi diduitin lagi berarti sama Uci. Jadi tetap diputer lagi duitnya.
0: Iya, nanti bikin helipad karena helikopter gue biar bisa landing di situ.
1: Astaga.
0: Sedap. Ngayal ya.
1: Ngayal
0: baru
1: ya,
0: Senin udah ngayal ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Malika Essentials dengan Kumpul Buat Cah. Ayo kita kumpul di sini. Hari Senin, di mana kita doakan yang terbaik untuk tim Garuda Indonesia.
0: Ya, lawan Thailand ya.
1: Yes, kita ngayal aja. Kalau ngayal mereka menang, it's one thing. Yeah. Tapi kan sekarang kita ngayal buat diri kita sendiri aja nih.
0: Ini udah banyak di TikTok yang ngayal ya. Bahkan ada satu sahabat suara yang ngayal, kalau aku jadi istrinya Ronaldo, aku akan siap kemanapun.
1: Ya iyalah.
0: Ngayal lu udah best itu.
1: Lu jadi istrinya Ronaldo, malu tinggal di Engkes, say. Mau kemana, baby? Mi amor.
0: Iya kan? Mi amor, mari kita ke Dubai, mi amor.
1: Let's go, mi amor. Kalau berandai-andai menjadi orang have, yes, yang spesifik ya, sebutkan satu privilege yang pengen kalian miliki.
0: Yes. Aduh, aku kepencet ini ya, okay. Wawanya banyak. Alright. Bentar, ini siapakah?
1: Uci.
0: Hai Bang Eja, Madam dan Genzi yang selalu banyak nanya tiap hari tentang privilege ya. Selalu ada pro kontra atau ada plus minusnya tergantung kita gunainnya. Kayak aku nih, alhamdulillah ada privilege di mana kakak aku kerja di salah satu rumah sakit.
1: Ya.
0: Nah, kalau mau berobat di rumah sakit itu selalu dapat nomor antrian awal dan kadang dapat diskon potongan obat atau free by dokter.
1: Aha.
0: Kan lumayan kan ya, kalau di kantor kan aku suka jadi MC tuh.
1: Yes.
0: Nah, kadang dapat bocoran info penting tentang kegiatan kantor sebelum karyawan tahu.
1: Nah,
0: dapat bocoran dari HRD. Orda.
1: Ini dari Citra enggak sih?
0: Citra, bentar ya. Ian.
1: Oh, bukan Ian. Oh, hai Ian.
0: Ian.
1: Privilege itu bukan cuma nyebelin, tapi orang kadang-kadang orang lihatnya dengan merasakan perasaan negatif. Oke. Okay? Ian itu punya banyak privilege Kak, tapi aku enggak mau omongin. Cuman kadang kenyataannya harus dikatakan. Misalnya lagi ngobrol sama teman baru aku omongin, itu pun aku lihat-lihat dulu. Oke. Okay?
0: Sebenarnya dia banyak privilege tapi dia enggak mau ngomong, enggak mau ngumbar gitu kali ya.
1: Stay grounded aja. Ada Hernandez. Apa tuh kata Hernandez?
0: Kelen dong. Oke, aku Hernandez, kakak Jill, kakak Eja. Kalau aku jadi kaya, aku pengen punya usaha resto di seluruh daerah Indonesia.
1: Cakep.
0: Dari Sabang sampai Merauke tuh ya.
1: Yes.
0: Lu punya perusahaan satu, lu kayak ini, lu ketua partai harus punya
1: cakep
0: kantor.
1: Cakep banget. Dia di setiap prop, dia punya usaha resto di seluruh daerah. Itu kan berarti privilege yang dia miliki adalah relasi.
0: Yes.
1: Tahu orang-orang mana yang harus dihubungi kalau mau buka restoran, izin, perizinan.
0: Iya.
1: Kalau zaman gua dulu disebutnya ketebelce.
0: Ketebelce.
1: Ikan. Masih ada yang tahu enggak sih itu? Anyway.
0: Apa sih ketebelce?
1: Pokoknya perintilan-perintilannya.
0: Udah ada yang ngurus dah pokoknya intinya. Oke, ini satu lagi kita bacain ya.
1: Hastini.
0: Hastini, selamat sore. Sore Om Reza dan Tante Jill.
1: Oke.
0: Gua 7782.
1: Itu nomor tahu. Oke.
0: Oke. Gua pengen jadi pejabat dengan privilege gampang bikin usaha atau bisnis jangka panjang. Misalnya ya itu yang kita tahu ya, dua program prioritas itu ya.
1: Ya itu ada privilege kan di situ.
0: Memang ada privilege di situ dan memang kalau misalnya kita bicara soal privilege pejabat, wah enak banget.
1: Ya.
0: Enak banget cuy. Makanya si siapa namanya tadi?
1: Hastini.
0: Pengen jadi pejabat ya memang enak banget.
1: Ya, kalau itu mah kita siaran sampai jam berapa juga enggak bakalan kelar kita bahas itu mah.

0: Berbagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Riza.
0: Memutarkan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Anggis Devaki dengan Menua bersama sebuah lagu yang di request oleh geng sore kita, Uci.
0: Yes, Menua bersama tuh privilege loh.
1: Oh ya. Ya, ya itu juga.
0: Ya kan?
1: Yes.
0: Jadi mungkin privilege ini gak semerta-merta harus dikaitkan dengan rumah yang gedong. Atau misalnya apapun yang lu punya, yes, isi yes, dompet yes. lu tebel. Yes. Tapi ketika lu bisa bertumbuh bersama dengan orang yang lu cinta.
1: Yeah. Wow, privilege. I want that.
0: Ya, aku I juga want that. Mau.
1: Menua bersama. Terus ini sih.
0: Apa?
1: Private jet.
0: Iya itu satu. Dan yang kedua, saham di mana-mana.
1: Bener banget. Hai Indra. Loh, ini Indra yang udah ganti nama tapi gak ganti font. Beda, deng.
0: Beda, ya.
1: Kalau gue punya privilege, Kak Jil dan Kak Eja, pengennya yes. punya keluarga yang punya koneksi luas. Jadi kalau butuh apa-apa, tinggal telepon orang yang tepat, gak perlu mulai dari nol. Jadi hidup bakalan jauh lebih sukses. Bener banget.
0: Bener banget. Coba Indra kamu deketin keluarga Rothschild ya.
1: Oh,
0: sama Rockefeller.
1: Semua-semua ada tuh.
0: Selamat sore Akila. Gue pengen punya privilege lahir dengan bakat yang langsung kelihatan dari kecil. Misalnya bisa nyanyi, acting, atau olahraga. Ternyata jago banget gitu maksudnya. Jadi gak perlu bertahun-tahun latihan, cuman buat bisa dibilang lumayan.
1: Wah.
0: Jadi langsung jago Jill ya, dari kecil.
1: Sih.
0: Iya privilege itu.
1: Itu privilege.
0: Itu mah. Apa namanya prodigi?
1: Iya, itu bakat tuh either you have it or you don't. Lo boleh punya duit yang banyak.
0: Asli.
1: Tapi kalau lo agak kurang berbakat di bidang tersebut ya, mungkin tidak bisa terbantukan. Cuman kalau lo punya uang yang banyak, mungkin lo bisa cari cari coach, cari tempat kursus, ya, tempat latihan apapun itu yang bisa membantu memberikan apa namanya mewujudkan cita-cita lu.
0: Iya punya duit ya, banyak sih. Nih dari kecil nih langsung ditaruh di nih John Robert Powell
1: bukan dong itu kan buat kepribadian
0: buat manner ya itu ya
1: masa kecil-kecil udah langsung diajarin manner.
2: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau tahu spill aja dikit?
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada.
2: Oh, iya.
1: Lanjut.
2: Oppo Kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya Eki. Sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Rifki Yoga. Konser orkestra experience di Cubic BSD Tangerang dibatalkan sekitar 30 menit sebelum acara karena disebut mengalami kendala teknis. Pembatalan tersebut memicu laporan dugaan penipuan atau penggelapan dari pemegang tiket sehingga Polres Tangerang Selatan kini melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara.
1: Suara Fakta.
0: Oleh Romani menegaskan tekad Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di final FIFA ASEAN Cup 2026 demi membahagiakan sekitar 290 juta masyarakat Indonesia. Ia menekankan fokus tim pada kemenangan bersama dan memberikan performa terbaik bukan pencapaian individu. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
3: Kita masuk di jam ketiga, dari jam 6 sampai jam 7. Walaupun kayaknya semua orang yang ada di kantor sudah pergi untuk nobar Indonesia-Thailand.
2: Indonesia-Thailand yang akan berlangsung di GBK, kalau nggak salah jam 8 nanti ya, kick off ya.
3: Yes, betul sekali.
2: Semoga Indonesia menang sih.
3: Amin. Masih ada kami berdua yang akan menemani sampai jam 7 malam dan memberikan informasi mengenai UMKM.
2: Yuk, kalau misalnya kamu punya usaha kecil, menengah, mikro, salah daun.
3: Ya, pokoknya usaha, UMKM ya. Usaha yang seru lah ya.
2: UMKM lo bisa makanan, bisa fashion, terserah apa. Anything, kita akan support, yeah. Kita akan promoin secara gratis. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
3: Betul. Tidak ketinggalan ada Ijal, yeah. Dan untungnya Ijal bukan salah satu nama dari dua pria yang diduga mesum di toilet stasiun Manggarai yang sudah ditangkap.
2: Itu bukan Ijal, kayaknya Baroto.
3: Bukan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: #Mandalika.

0: Hengki Wiryawan featuring Afgan and Maxim Butiye.
1: Ini hari Jumat ya, kok gue pengen joget sih.
0: Ini adalah sebuah lagu dengan judul Aura.
1: Aura.
0: Yang kemarin pertama kali gue lihat pada saat mereka lagi promo barengan Duo Linglung. Cari deh yang... Duo Linglung Desi dan siapa satu lagi namanya ya?
1: Mariati?
0: Bukan, I forgot.
1: Iya, yang bahasa Inggris itu kan.
0: Betul sekali.
1: Yang kocak banget itu kan. Jill sama Reza masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara. Selamat sore untuk kamu yang lagi ada di jalan, yes. Lagi pengen pulang ke rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Ini mau makan kali ya?
0: Boleh.
1: Iya kan?
0: Boleh.
1: Makan dulu sebelum sampai rumah gitu. Kalau misalnya kamu punya makanan-makanan mau dipromoin,
0: boleh.
1: Ya, UMKM, kamu punya UMKM, kita akan promoin secara gratis. Kamu WhatsApp aja ke 0816-1141014, kasih tahu menunya, kasih tahu kontak kemana, kita akan promoin gratis.
0: Ada Bara, Kajil, Kak Eja, izin promo boleh. Snack bar homemade dengan rasa berry dan coklat, silahkan dicek di at bar
1: Barit ya?
0: Bar Eat, B-A-R.
1: Oh iya, oke.
0: E-A-T, Barit.
1: Susah ya. Bara, ganti namanya dah.
0: Lah, kata Bara, Ken, produk-produk aing.
1: Lah iya, kok kamu ngatur? Cika-cika, halo Kajil, Kak Eja, izin promo nugget baso sosis homemade. Ada yang original dan juga mozzarella.
0: Oke.
1: Tapi mana kontaknya,
0: Nanti kita tanyain, Bapak produser.
1: Cika, mana kontaknya?
0: Bapak produser, Cika, ini UMKM-nya kemana? Halo Kajil, Kak Eja, izin promo nugget baso sosis homemade. Ada yang original dan mozzarella. Ya. Makasih buat infonya.
1: Mana kontaknya, Cika?
0: Ampun, kalau mau ikutan, jangan kayak Cika ya. Bapak udah apa lo dada mau ketemu Bagot lo mau ketemu Elkan Bagot coba
1: ini si Cika
0: nih muncul
1: lagi
0: nih muncul.
1: Promo kagak ada kontaknya
0: nih ya. Halo Kajil dan Keja, izin promo nugget baso sosis homemade, ada yang original dan mozzarella, kemana
1: kontaknya, kemana Cika? Cika kontaknya
0: nanti kita
1: mana
0: lupa masuk
1: iya.
0: Lah ini
1: lagi pada ngumpul di sini.
0: Ini cheerleader, bagaimana ceritanya nih cheerleader?
1: Pada menonton bola katanya.
0: Udah bawa jersey. Dia lagi baca. Halo Butik, ya ampun ibu kok sidang, iya kan? Ya udah.
1: Butika.
0: Kemana?
2: Tukang mau ke toko roti. Elkan Baget.
1: Butika mau ini kan dukung Thailand kan?
0: Kecintaan Akil.
1: Kamu mau dukung?
0: Kabunkan. Aduh, ya udah yang penting menang sister kata. Sister. Ini udah pada mau pergi nih semua. Oke, ya udah, makasih bye bye.
1: Have fun ya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Riz.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yo, let's go. Yo, kita bikin lapar diri kita sendiri. Yo.
1: Banget. Ini lapar banget kalau ngelihat kayak begini dah.
2: Ini kita di Ijal. Info jajanan viral sore hari ini. Ayam goreng, guys. Ayam goreng Bandung Bu Iyin.
1: Nah.
2: Ini gue merengos. Apa sih kalau misalnya gue, aduh, gue pengen lapar banget nih soalnya. Jadi gue tadi ngomongnya kayak,
1: pokoknya lo pengen guys banget lah ya.
2: Ayam goreng Bandung
1: iya.
2: Bu Iyin.
1: Dan ini lagi viral yang ada di Blok M karena jadi omongan foodies di Jakarta Selatan.
2: Oke. Okay.
1: Karena menawarkan menu ayam goreng basah ala Sunda racikan konten creator kuliner terkenal.
2: Tapi sih katanya ada pembedanya nih, Jil, bumbu ungkepnya kuning yang resep banget tuh. Ish. Sampai ke serat daging yang di dalam katanya. Nah, tadi kan kita juga udah lihat tuh, emang agak kuning sahabat suara.
1: Yes.
2: Nah, rasanya sendiri perpaduan pas antara gurih, terus ada rempahnya, dan ada hint atau sedikit sentuhan manis ala masakan Bandung.
1: Oh iya, oke. Nah, kalau lo mau mencoba, atau mungkin ada di antara sahabat suara yang udah nyoba duluan ya.
2: Yeah.
1: Seporsi menu lengkap itu ada dua jenis sambal mentah, pedesnya nampol banget.
2: Best.
1: Ada sambal bawang galak sama sambal ijo kencur wangi. Dan lo makan ayam gorengnya itu pakai jukut goreng.
2: Best.
1: Alias daun selada air kering. Oh, jukut tuh daun selada air kering ya? Oh, okay.
2: Selada air, Jil. Gue juga baru tahu, Jil. Ternyata selada air yang digoreng namanya jukut. Kenapa gak selada air aja?
1: Itu dia, biar beda ya.
2: Biar
1: jadi
2: beda.
1: Kebayang gak? Ayamnya basah, jukut goreng super kriuk, sambelnya mentah dengan pedes
2: tuh.
1: Yoi, sambal bawang, gang galak sama sambal ijo pakai kencur wangi. Ah, bodo amat.
2: Bodo amat, ini emang lapar banget ini. Tapi selain menu ayamnya juga ada susu Lembang goreng.
1: Oh, yang tahu susu.
2: Iya, tahu susu Lembang goreng. Ini saking lapernya gue lupa bilang tahunya. Teksturnya lembut, melting di mulut. Tahu susu hangat ini pas banget lah kalau dijadiin cemilan pembuka sebelum ayamnya dateng.
1: Beuh.
2: Yeah.
1: Terus makan tahu susunya like dua lusin gitu. Kenyang-kenyang loh, belum. Jangan.
2: Ya udah gak apa-apa.
1: Tapi pas. Apa tuh namanya? Appetizer.
2: Appetizer. Okay. Jadi ayamnya buat gue kalau lu kenyang, lu makan tahu aja.
1: Gue makan semuanya. Mohon maaf, gue makan semuanya. Tempatnya open space.
2: Yes.
1: Kayak kafe-kafe di Bandung.
2: Mm-hmm.
1: Dan ini kan emang lagi jadi viral banget.
2: Mm.
1: That's why masuk ke Ijal.
2: Mm.
1: Jadi gak heran kalau ya weekend, weekdays diserbu pengunjung. Karena pengen mencoba kelezatannya.
2: Yes. Nah, menurut review daging ayamnya empuk parah. Bumbu ungkepnya bener-bener ngeresep sempurna. Dan tanpa meninggalkan rasa manisnya gitu ya. Kombinasi rasa gurih manisnya pas banget di lidah dan gak bikin enak sama sekali.
1: Aduh, lo taburin jukut goreng,
2: yeah,
1: itu kan juara banget sensasi garing. Kan it's all about texture ya, yang satu basah ketemu yang garing-garing, klop banget. Ditambah duo sambal mentah yang gokil, especially kayak gue suka kencur. Itu ada sambal ijo kencur, aroma rempahnya khas.
2: Yes.
1: Nendang banget, bikin keringetan. Kalau kayak bikin keringetan kan
2: nikmat.
1: Gila, gue sampai telan
2: dulu. Nikmat makannya ye. Langsung
1: ya
2: aja sahabat suara, ini ada di Blok M. Kamu bisa search langsung ayam goreng Bandung Bu Iyin.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jil sama Reza di Suara Santai.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: hanya di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Aduh Puspa, alias aduh pusing.
1: Aduh pusing.
2: Buat kamu sahabat suara yang lagi ada di jalan, khususnya lagi di kereta ya. Terus habis itu kamu akan transit di Manggarai.
0: Aduh pusing.
2: Coba kamu lihat kanan dan kiri. Apakah ada dua lelaki masuk di bilik yang sama?
0: Aduh pusing.
2: Pusing ya.
0: Iya loh.
2: Nah, gue sih pertanyaan gue cuma satu. Kagak ada tempat lain apa bang?
0: Nah tudah. Heran sih.
2: Herman aku tuh.
0: Kan seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada tuh konten A Day in My Life langsung diberangus.
2: Lah itu dia, udah ketangkep juga kan?
0: Udin, makanya kan langsung diberangus. Ada lagi A Day in My Life. Nggak usah jauh-jauh, adanya di toilet stasiun Manggarai.
2: Jadi kamu pasti udah tahu juga sahabat suara, ada dua pria diduga mesum di toilet stasiun Manggarai ya. Di hari Sabtu lu bayangin. Di hari yang sangat-sangat sepi itu, ada dua orang yang dilihat sama janitor, apa namanya, tukang kebersihan itu,
0: yes.
2: Masuk kok ke bilik yang sama. Terus udah gitu dilaporkanlah ke security.
0: Iya dong.
2: Akhirnya pas diketok, jedeng, jedur. Jo, kayak gak ada tempat Jo.
0: Iya kan, mereka langsung diamankan karena bareng-bareng masuk ke bilik ya. Mau bilik mana kek, mulai dari bilik pemilihan umum,
2: iya.
0: Bilik toilet, semua masuk sendiri-sendiri bang.
2: Sendiri-sendiri jangan berdua bang.
0: Itu dia bang.
2: Udah gitu kabarnya dia itu agak ngelawan kan ya.
0: Salah satu dari mereka mencoba lari dan jadi, kan mereka berdua nih.
2: Yeah.
0: Satu ngasih perlawanan, udahlah nekat terus mencoba kabur dari kejaran janitor.
2: Oke.
0: Okay. Untungnya... aksi pelarian berani mati itu asli, itu mah berani mati ya. Udahlah lo ketengkong, lo lari. Kira-kira kalau lo ditarik lo kayak apa tuh?
2: Lah iya, maksud gue kalau misalnya lo gak dihajar masa aja tuh udah rejeki banget tuh.
0: Maka dari itu.
2: Iya kan?
0: Iya kan, berhasil digagalkan nih dia si lari tersebut. Diringkus balik ke area stasiun di mana pihak KAI Commuter... menyayangkan adanya kelakuan gak senonoh kayak gini. Dan please, semua penumpang terus patuh menjaga ketertiban. Aduh.
2: Guys, pokoknya jangan don't get us wrong ya. Kita tuh gak lagi mendiskreditkan preferensi orang. Tapi ya mbok ya, tolong jangan ganggu apa namanya ya, kenyamanan orang lain gitu loh.
0: Gimana ya, udah kayak abang-abang. Abang waktu dibagi-bagi otak, abang kurang sesendok apa bagaimana bang? Kudu banget nyarinya, bikinnya di toilet stasiun Manggarai bang.
2: Iya bang, oyok murah bang.
0: Ya kan, ke situ deh.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau kamu hari Senin ini mau gila-gilaan, tolonglah gila-gilaan jangan di depan orang lain ya.
1: Ya, gila-gilaan terbaik adalah gila-gilaan yang dilakukan di rumah sendiri.
0: Yes.
1: Oke, home session itu namanya. Lo mau gila apa juga terserah aja. Oke.
0: Ini masih hari Senin, masih panjang week kita. Tapi terima kasih banyak karena banyak sahabat suara yang udah nemenin kita di awal minggu ini. Aha. Ya. Terima kasih banyak yang udah ngikutin kita dari jam 4 tadi di live TikTok juga ada 4.200-an orang, likes-nya juga 21.000-an. Terima kasih banyak ya.
1: Sampai kita ketemu besok dan jangan lupa jaya Indonesia. Indonesia Raya gimana ya ngomongnya?
0: Indonesia menang. Indonesia menang. Berapa Jill? Berapa menangnya? Thailand.
1: Siapa yang menang nih? Indonesia 2-1 ya kan, lah gua lah.
0: 2-1.
1: Ya.
0: 2-1 buat Thailand ya.
1: Bukan Indonesia, kita aminin ya.
0: Bye-bye, terima kasih.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Abis minum kali bapaknya nih.
2: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
0: Iya.
2: Agak brongs.
0: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu,
2: zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
0: Iya, betul.
2: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakin.
0: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
2: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
2: Ya mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
0: Tapi sekarang udah enggak sih.
2: Minum-minum cantik kan dulu.
0: Iya okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
2: Iya kelingan.
0: Mau pulang dong. Pulang kan.
2: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
0: Karena literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke balik lagi gitu, brur rusak nih kayak pagar gua.
2: Gak bisa dibuka.
0: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu karena modelnya sliding gitu loh, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
2: Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
2: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masuk di jamnya nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam sahabat suara. Dan uniknya jam 8 awal-awal gue siaran bertepatan dengan kick off final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Yeay! Awal-awal jam kali ini gue pengen lo tunjukin dukungan lo sahabat suara dengan cara kirim voice note ke hotline-nya Iswara di 0816 114 1014. Pokoknya apapun isinya semangatin tim.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

Dwi Gaskins dari Mata Sanggar udah masih gue temenin sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril. Alright, alright. Ini uniknya siaran gue malam hari ini tuh bertepatan dengan kick-off-nya juga. Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand di FIFA ASEAN Cup 2026. Let's go, let's go, let's go. Di depan gue udah layar, gue sambil nobar juga. Thailand lagi nyerang, gak apa-apa. Baru menit 7, aman aja. Bahaya, bahaya. Wait, kiper gue kenapa tuh? Gue minta dong sahabat suara lo tunjukin apa ya, semangat lo untuk Timnas Indonesia gitu. Boleh kasih ucapan apapun untuk Timnas Indonesia yang lagi berjuang di malam hari ini di final FIFA ASEAN Cup 2026. Boleh berbentuk voice note atau enggak boleh berbentuk teks aja di WhatsAppnya Isura di 0816-114-1014. Info aja, Timnas pakai formasi 3-4-3 malam ini. Dan Ole agak-agak blonde ya malam ini ya. Mitchell Baker, Ole Romeni, Ragnar, Uratmangun ada di depan. Dengan gelandang Tom Haye, Joy Pelupesi, dan juga Calvin Verdonk. Ini gue sedikit info aja. Anyway, ini udah ada beberapa yang masuk ke WhatsApp Isuara. Bentar ya, gue lagi scrolling-scrolling nih. Lagi milih gue. Bear, live update final dong, masih nyetir nih. Weh. Oke, aman aja. So far sih masih 0-0. Di menit 8 atau menit 9 nih. Ada Ardi juga, lapor weather info Semarang terang benderang, Bear. Oke, thank you so much info weather-nya, Ardi. Ada Caca, lagi di rumah nih sama bokap. Bokap udah pakai jersey dari tadi sore. Om, terlalu early om, kata aku om. Ya, semoga malam ini jersey-nya membawa keberuntungan ya om ya. Ada Alika, lagi di mobil sama pacar. Kita mau cari tempat nobar yang belum penuh. Telat. Kamu telat Alika, kalau udah jam segini mah udah kayak susah sih. Tapi gak apa-apa, biasanya lo cari aja warkop-warkop tuh. Suka ada bikin nobar-nobaran. Tipi-tipi kecil mah aman aja kan. Yang penting kan dukung Timnas dari mana aja bro. Gue minta lo untuk tunjukin dukungan lo untuk Timnas Indonesia yang lagi berjuang di malam hari ini. Boleh dalam bentuk voice note atau mungkin bentuk chat aja di WhatsApp 0816-114-1014. Seperti Fikri nih, Garuda main tenang, jangan takut, main buat lambang di dada, bawa pulang pialanya. Keren. Jujur merinding. Buat lo lagi di GBK atau mengarah ke GBK untuk nonton langsung perjuangan Timnas malam hari ini, hati-hati di jalan. Semoga kedatangan lo di GBK tidak sia-sia ya.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril cuy, sampai jam 11 malam cuy. Agak-agak belibet lagi nih gue, ini gak apa-apa lah. Bahaya tuh barusan tuh, gila oleh. Cakep sih. Tapi gue gak tau namanya siapa, ada striker Thailand yang kayak kapten juga. Ini bocah kecil, tapi lincah. Sedikit ada bola, dia langsung nembak gitu ke gawang. Aduh, bahaya sekali. Walaupun serangan timnas cukup presentasinya 80% lah ya, dari tadi nyerang terus timnas, mulai dari dalam kotak penalti, luar kotak penalti, kita udah semua. Walaupun menit masih menit 20 di pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Bentar saja, bentar dulu, lagi nyerang. Gue sekalian komentatorin kali ya. Tapi so far sih memang timnas sih mendominasi ya untuk serangan ya, sahabat suara ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana. Ini gue lagi nonton via Rans Entertainment. Thank you Rans udah ngasih tayangan yang gratis. Jadi gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara yang nunjukin dukungannya untuk timnas Indonesia yang sedang bertanding di final FIFA Asian Cup 2026. Shoot dari jauh. Oh, hampir saja. Sebelum lo tonton deh di YouTube-nya Rans. Ada Vina dari Jakarta. Timnas, apapun hasilnya malam ini kalian udah bikin bangga. Tapi kalau bisa jangan bikin gue jantungan sampai besok ya. Deg-degan sih, tapi kalau gue lihat dari tayangannya ini tribun full, jujur tribun full. Ada Aldi, bang tolong bacain. Untuk 11 pemain yang malam ini berjuang, jangan dengarkan suara yang meragukan kalian, dengar suara kami yang percaya. Keren. Hey, Di, gak usah 11, 10 aja kita diseremin ya. Dan buat lo yang belum kirim, kirim dukungan lo buat timnas Indonesia. Kalimat boleh, voice note juga boleh. Karena gue pengen malam ini suara pendengar Iswara juga jadi bagian dari atmosfer final FIFA Asian Cup 2026 antara timnas Indonesia dan juga timnas Thailand. Let's go!

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bertaruh pada api dari dongker, dan malam ini kita bertaruh pada api yang dikobarkan oleh Timnas Indonesia. Gaaau! Menit 31, final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand. Gede! Udah mulai. Aduh, tadi sayang banget tuh Romeni dari kanan loh. Aduh, kurang atas dikit, bro. Verdong juga nih, aduh. Tidak on target tapi hampir. Tapi gue positif ya malam hari ini ya. Kita punya possibility untuk mendominasi pertandingan. Ingat, mendominasi bukan mendominasi lapangan, bukan mendominasi skor. Tapi belum tentu ya. Tapi ya kita berdoa aja. Ada possibility kita akan menang sih malam hari ini. Kita akan mencetak sejarah baru, apalagi di GBK sudah tiket terjual 64.000 tiket sold out untuk menonton final FIFA ASEAN Cup 2026 malam hari ini antara Timnas Indonesia lawan Timnas Thailand. Songkrasin Thailand sih jujur tadi, aduh. Lari setara Sasuke sih dia sih. Mau bacain wujud dukungan dari sahabat suara yang dengerin siaran gue untuk Timnas Republik Indonesia. Ada 0858-8474 sekian. Halo Bang Beril. Buat Timnas Indonesia, ada singkatan ini. Sempak, semangat, dan kompak. Ay! Buka mata, hati dan telinga. Gue bacain lagi dari Rizky. Garuda, jangan takut, jangan ragu. Kalau ada kesempatan, tolong cetak gol ya. Iya. Indonesia, kubarkan semangatmu. Ada juga dari, ini agak unik sih, ada dari Farhan. Bang, gue lagi taruhan sama cewek gue karena dia suka banget artis-artis Thailand yang ganteng-ganteng. Dia dukung Thailand malam ini. Jadi tolong Timnas Indonesia, please golin. Kalau enggak, gue harus raktir dia full seminggu ke depan. Bahaya juga nih, cewek lo nih. Tapi gue akuin sih, aktor-aktor Thailand sih ada banyak yang cakep ya. Dan fakta, gak tahu sih di tongkrongan gue, teman-teman gue yang cewek ada aja tuh yang ngefans sama aktor-aktor Thailand. Gue gak tahu namanya jujur ya. Cuma kayak main sih jujur. Sahabat suara, gue pengen di jam awal ini tunjukin dukungan lo untuk Timnas Indonesia di malam hari ini. Ada 0812 sekian-sekian. Ada Leo, salam olahraga, jalan-jalan ke Sudirman, minum kelapa kagak dibelah. Udah, kagak bisa diminum dong. Beli semangka di Pasar Santa, denger radio di suara, cakep. Oi Thailand, lah pasti kalah Indonesia jadi

Tinggal ini Riandika nih, lu request lagu doang lu kagak ngasih tunjungan lagi. Dukungan buat timnas nih. Boleh kali yang lain kasih dukungan buat timnas Indonesia dengan cara masuk ke hotline Iswara di 0816 114 1014. Abis ini gue live TikTok di iswara.network. Jadi kita ketemu di sana ya. Kita masuk ke Baras Suara dulu. Etalase. Sikat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Lomba sihir nirlaba live dari Gelora Bung Karno melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Asik deh. Gak ada yang gue live dari Wisma Emera di Cilandak ya. Tapi gue lagi live di TikTok iswara.network juga, live TikTok. Jadi lo mending masuk live TikTok karena gue juga sambil live reaction juga timnas. Mau nyapa dulu ada Rence, ada Iron Man. Hola BRP kabare, ape. Kon piye? Ada Ferdi, ada Hernandez yang sudah sign in di TikTok. Gue lagi bahas, gue lagi baca-bacain dukungan sahabat suara yang sudah masuk di hotline AI Suara. Dukungan untuk timnas. Ada Sarah dari Bandung, buat timnas malam ini bukan cuma pertandingan. Bawa semua doa orang Indonesia di belakang kalian. Main yang bagus ya. Ya di TikTok, tolong dong kasih dukungan buat timnas Indonesia yang lagi berjuang di final. Ini final loh bro. Rence war-warnya pas Jumatan banget. Anjir udah minggu lalu ya. Antri, jujur. Tapi lo top sih Ceh. Dengan lo war aja tuh udah menunjukkan kayak, wah lo benar-benar dukung timnas lo. Maka biar lo prediksi. Oke kita prediksi dulu ya. Sahabat suara, menurut gue prediksi 1-0 aja lah timnas Indonesia. Ini benar-benar akan menoreh sejarah nih kalau misalkan timnas menang nih. Prediksi 1-0 aja gue. Gue ada, gue positif sih bisa menang sih. Kalau dari cara mainnya tadi. Dari prediksi 1-0, oke. Sahabat suara boleh dong update-update nih. Gue akan nongol lagi di jam 9 malam nanti. Tapi gue tetap live di TikTok iswara.network. Gue bakal lanjut live terus sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune on 11.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Kali ini kita masuk ke J-Rocks everyone. Meraih mimpi. Apakah timnas dan all of the crew bisa meraih mimpi kita semua menang FIFA Asian Cup 2026? Babak pertama sudah habis, kita tunggu di babak kedua. So, stick around. Barengan sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Yang di jalan hati-hati ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Bill.

Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Let's go. Buat lagi di GBK sekarang atau di sekitaran GBK, boleh kali live report kali ya kondisi di sana seperti apa. Buat di jam kedua Beryl kali ini, gue minta lo untuk update traffic mungkin, atau mungkin lo update lagi ngapain, mood lo seperti apa, dan kasih dukungan lo untuk Timnas Indonesia di malam hari ini dengan cara masuk hotline-nya Isuara 0816 114 1014.

Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam dan sekarang kita sudah berada di jam 9 malam. Lu pada update dong di hotline Iswara. Gua kan pengen tahu lagi di mana, lagi ngapain. Ini udah ada beberapa yang masuk, ada Gea dari Kemang. Hai Gea. Sekarang gua lagi nobar di Kemang, Kak, tapi yang dibahas di meja sebelah malah harga tiket konser. Tapi Indonesia banget lagi. Kayak ngomongin tiket, lu beli mana gitu. Ada calo enggak? Iya. Tapi semoga seru ya. Pap dong, Ge. Pap buat gua dong. Ye. Yeah. Ini ada Hernandez nih yang kasih dukungan buat timnas Indonesia skor 2-0. Amin. Kalau gue sih, gue main di 1-0 aja lah ya. Karena memang dari tadi itu juga cukup dua-duanya mendominasi. Indonesia dominasi di serangan dan Thailand so far di babak pertama dominasi di defense gitu ya. Defense juga oke sih Thailand sih. Dan sekalinya nyerang juga on target, cukup berbahaya sebenarnya, cukup patut diperhitungkan buat para pemain timnas 2026 ini gitu. Ada Tania lagi nongkrong sama temen. Di mana Tania nongkrongnya? Kalau nongkrong tuh pasti katanya cuma sejam, sekarang tiba-tiba udah 3 jam. Indonesia tuh. Ngomong soal Indonesia tuh, sekarang tuh Indonesia tuh pasti punya ikonnya masing-masing gitu. Tapi gue pengen ngomongin soal ikon dari sisi habitnya orang Indonesia yang unik-unik. Kayak cuma di Indonesia, bilang OTW padahal masih mandi. Gue pikir-pikir sih di London sih ada yang begitu ya. Atau mungkin cuma di Indonesia undangan jam 7 tapi orang baru mulai siap-siap jam 7. Wah itu tuh gak usah diundang lagi mas, lain kali mas kata gue. Tapi sekarang gue pengen versi lo sahabat suara. Isi titik-titik di bawah untuk topik malam hari ini. Cuma di Indonesia titik. Bebas ya, boleh sarkas, boleh percintaan, boleh pertemanan. Sambil gue nonton babak kedua timnas Indonesia melawan Thailand di FIFA Asian Cup 2026. Bismillah, Indonesia menang. Let's go Garuda.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Lagi suntuk? Jangan bete.
5: Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

It was from Hindi, a letdown. Lo masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Babak kedua, final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Menit ke-55, Thailand lagi nyerang lagi. Thailand, gue gak tahu ya, lo udah, ini siaran gue telat atau enggak. Gue nontonnya dari Rans. Tapi Thailand jujur serangannya juga cukup bahaya beberapa menit belakangan. Kita masih ngomongin soal Indonesia. Topik di malam hari ini adalah cuma di Indonesia, .. Ini gue bacain respon dari sahabat suara yang udah masuk di TikTok Iswara dan juga di WhatsApp-nya Iswara ya, di 0816-114-1014. Ada Rence, dia bilang, cuma di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin ya begitu deh, Dor. Gue tahu lagi arah lo, Ce. Cuma di Indonesia, berita politik, ntar ditutup berita viral artis. Emang ya? Mungkin enggak, mungkin emang fitnya kali ya. Mungkin kayak, oh ya lo lagi tiba-tiba lo follow Raffi Ahmad, jadi rame. Tapi selalu ku coba. Ada di TikTok cuma di Indonesia, semua lagu di remix. Iya lagi, lo mesti denger ada sesi potret JJ Remix, Dor. Mau gue puterin tapi ntar aja deh. Dari cuma di Indonesia yang udah jadi second choice, masih aja denial. Bilang itu teman-teman lo yang suka deny. Udah dibilangin juga, udah itu toxic, tetep aja diperjuangin. Timnas lo diperjuangin. Let's go. Cuma di Indo, kata Anja nih, cuma di Indo. Mama, weser kiri, belok kiri. Eh, ini sen kiri, belok kanan maksudnya. Weser apa ya? Tapi ini, tar dulu, timnas lagi nyerang. Aduh, kayak bingung ya. Kayak bingung loh, sahabat suara. Topiknya cuma di Indonesia, .. Kasih tahu di hotline Iswara 0816-114-1014. Atau buat lo lagi main TikTok, masuk aja ke tiktokiswara.network, karena gue sekarang lagi live di sana. Oke, okay, I'll be back.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap.

0: Senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

The Chang Tutors, I love you Bibe and I love you Indonesia. Live, kita sedang reaction juga Timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026. Mitchell Baker, sebuah peluang yang sangat amat emas itu loh. Cuma saya gak bisa on target, mungkin gara-gara kepres sama back dari Thailand ya. Aduh, greget deh gue. Ayo semangat ya Michelle, yuk. Posisi sekarang lagi pada di mana sahabat suara? Mau dong update dong. Tapi selalu ku coba tuh menghangatkan. Ada Reni di Bojonegoro, Jatim. Ngomongin soal topik cuma di Indonesia .. Cuma di Indonesia orang bebas pakai HP capture siapapun di sekitar kita tanpa izin. Di luar negeri bisa kena pasal tuh. Baru loh. Gue baru banget kejadian, kakak ipar gue rumahnya di foto-fotoin sama tetangganya. Buat tetangga-tetangga kakak ipar gue, itu kan pasal apa ya, gue lupa deh. Ya pokoknya privasi lah, gak bisa foto-fotoin rumah orang. Apalagi sampai ke garasinya itu gak bisa bro. Lu semua katro. Ada Aruna dari Tangerang, Alsut. Rence, cuma di Indonesia semua orang mah disenyumin kenal-kenal. Ramah, jujur. Makanya bule suka banget ke Indo kan. Herdi, cuma di Indonesia orang ngerokok sambil jalan-jalan dan buang sampah sembarangan tuh. Buat lo nih, apalagi yang suka naik motor sambil ngerokok, stoplah, kasihan belakang lo. Lo gak tahu motor belakang lo ada yang bawa bayi, ada yang bawa apa, ngerugiin bro. Udah dikasih tempat smoking area di mana mana juga masih kagak ngerokok sembarangan lo. Free kick dari sisi kiri, luar kotak penalti, langsung ke dalam, gak dapet. Kayaknya Indo nih harus stop umpan lambung deh, atau crossing tuh stop deh. Karena so far sih gue ngeliat yang jemput tuh susah jemput ya. Buat lo yang pengen ikutan topik malam hari ini cuma di Indonesia .. boleh langsung aja mampir ke isuara.network live di TikTok atau di hotline Isuara 0816-114-1014. Contohnya nih dari 0858. Cuma di Indo, koruptor aman. Zam Garo.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Lagu lama tuh barusan tuh, Reality Club, Is It The Answer. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Wuts, terjadi dorong-dorongan antara ini siapa sih? Nggak kelihatan jelas deh gue. Kevin Dix dengan salah satu pemain Thailand. Anyway, masih dengerin Beril. Ngomongin topik di malam hari ini, cuma di Indonesia. Titik. Kalau dari gue, cuma di Indonesia. Vibes, nonton bolanya, energinya itu sangat amat tinggi. Suka banget gue sama aura pemain Indonesia dan juga penonton bola Indonesia. Keren banget, gokil ya. Ada update nih dari 0851 sekian. Lagi bikin roti nih Beril sambil dengerin lo siaran dan nonton timnas. Seru, multitasking lo jalan juga ya. Bikin roti, ih lucu, roti apa ini? Mau dong kirim-kirim, aku beli deh. Roti apa sih, pengen tahu deh. Semoga multitasking lo bisa membuahkan hasil ya. Yang pertama, roti lo akan menjadi enak, timnas jadi menang, dan siaran gue jadi semangat. Asik!

Rey Hernandez bilang ntar penalti. Oke. Kalau gue masih percaya akan ada secercah cahaya untuk kita semua. 1-0 untuk timnas gue. Apalagi dengan kartu merah untuk salah satu pemain dari timnas Thailand.

Gue gak bohong sahabat suara, kayak gue lagi ngejar cewek cakep, terus cewek cakepnya ternyata udah punya cowok lain. Kayak wah, gue merasa udah dapat, terus ternyata dia udah punya cowok lain. Agak-agak gimana. Ya itulah, seperti Golden James. Barusan 1-0, menit 81 ya kalau gak salah. Terus habis itu kayak, wah ini menang nih, 1-0 nih. Soal prediksi gue nih, ikhlas. Walaupun tadi golnya Dan James jatuhnya OG-nya ikhlas ya, tapi ternyata dibayar langsung sama ikhlas. Bener ya kata warga TikTok. Dan sekarang menit 90, menit 92 lah ya, tambahan 7 menit untuk extra time. Bukan extra time, tambahan waktu, sorry. Deg-degan, buat lo yang pengen seru-seruan live reaction sama gue, masuk ke TikTok iswara.network ya sahabat suara ya. Sambil ngomongin topik di malam hari ini, cuma di Indonesia .. ini yang paling door sih ini nih, 058 sekian, cuma di Indo koruptor aman. Dari gue, cuma di Indonesia orang jahat dikasih villa dalam lapas door. Cuma di Indonesia orang nontonnya bareng kakak Beril. Bisa aja Hernandez nih. Dari Caca di Bogor, cuma di Indonesia rapat jam 8, bisa mulai jam 8:30 dan semua orang santai. Gue ngalamin lagi. Kayak halo. Baru gue ikutan event di salah satu lokasi di Jakarta Selatan lah. Janjinya jam 2, mulainya jam 3. Tapi cuma di Indonesia kita mempunyai energi yang sama begitu timnas main. Good luck timnas.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 10 malam, siaran nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih sahabat suara. Masih ditemani sama Beril Rasandavi tentunya. Gimana cuy pertandingan? Udah masuk extra time, ini baru final nih. Final seru banget nih menurut gue sahabat suara, ada. Wah, serangannya sih saling beradu ya. Ibarat cupang, selaannya udah dicabut ke atas. Udah diangkat tuh, kartonnya udah diangkat tuh. Ngadu, ngadu, ngadu, ngadu. Kalau kata Rince, semoga hoki menyertai Indonesia. Amin, amin. Gue pengen bikin sesi curhat, cuma kayaknya pada fokus ke timnas ya. Cerita kita tuh, energi kita lagi difokusin ke timnas semua. Gak usah curhat-curhatan, tapi buat lo yang pengen curhat tinggal masuk aja ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Dan buat lo yang pengen jawab topik di malam hari ini boleh. Topiknya adalah cuma di Indonesia ... Atamano, cuma di Indo kalau makan mie, roti, bubur namanya belum makan. Kalau belum makan nasi, iya lagi. Pagi, kalau gak kena nasi, kurang gitu sahabat suara. Kayak kosong. Live sampai jam berapa? Jam 11, Renita. Yukari, cuma di Indo Maulidan pakai kembang api sampai jam 1 pagi. Lagi rame tuh ya, lagi rame tuh. Cuma di Indonesia ... Gue tapi setuju sih sama salah satu statement dari sahabat suara. Cuma di Indonesia, teman dari bilangin jangan sama cowok toksik, tetap digas juga. Yang mau titip salam juga boleh masuk ke TikTok iswara.network atau di hotline iswara 0816 114 1014.

Rich Brian, Nicky, and 88 Rising California. Asik, gila, so Inggris banget gue. Ah, langsung aja ke topik lah. Gue gemes deh. Ayo dong, Thailand 10 orang loh itu. Timnas, hey, let's go! Cuma di Indonesia lo bisa titik. Ini udah menjurus ke percintaan nih. Cuma di Indonesia pacar gue bisa marah karena gue jawab terserah. Padahal dia sendiri yang bilang terserah duluan. Wah, jadi kayak perang psikologis gitu ya. Cuma di Indonesia cowok gue bilang gak cemburu. Tapi kalau gue bilang, gue upload foto sama cowok lain langsung, itu siapa? Cowok itu tuh udah marwahnya mereka tuh gengsi. Tapi tingkat kecemburuannya cukup tinggi gitu. Mereka sensi, tapi mereka gengsi. Nah, jadinya agak bertolak belakang tuh. Sulit tuh jadi cowok tuh. Cuma di Indonesia, titik. Cuma di Indonesia kalau pacar bilang terserah kamu makan apa, tapi pas kita pilih kok itu? Yeah. Itu udah tradisi ya guys ya. Dijamin di negara lain tidak ada yang seperti itu. Kita masuk ke Bilal Indrajaya. Salah satu hit yang gue suka dari Bilal Indrajaya, selain Niscaya, this one is Saujana. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Dan buat lo yang pengen jawab topik, boleh banget. Yang pengen curhat masuk ke hotline di suara di 0816 114 1014. Udah gue buka ya, sahabat suara. Let's go.

0: keluarga Indonesia.
1: G Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leanor. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Suparo, Riza Pace, Dipandu, Irfan Hakim, dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Lagi suntuk, jangan bete.
4: Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Bedel Rasan Davi yang lagi live TikTok di suara.network. Sorry kalau tadi agak keputus live TikToknya karena gak tahu kenapa ya. Dan gue juga lagi update-update live reaction aja sambil nonton Timnas Indonesia yang sekarang sudah akan memasuki babak kedua extra time ya. Terpantau masih satu sama. Sayang tuh Ole barusan melambung jauh, terbang tinggi loh. Aduh. Sambil ikutan topik yuk, sahabat suara yuk. Topik malam hari ini adalah cuma di Indonesia, titik-titik-titik. Karena ini adalah final day. Timnas Day. It's all about Timnas Indonesia, it's all about Indonesia. Mungkin topik malam hari adalah gue pengen embracing hal-hal yang cuma ada di Indonesia tapi gak ada di negara lain. Menurut gue cuma di Indonesia tetangganya pada nyebelin. Gue baru-baru ini dapat cerita di threads mengenai tetangga yang iri sama tetangganya yang buka usaha fried chicken apa gak salah depan rumahnya. Jadi dari rekaman CCTV-nya itu adalah kayak dilempar batu gitu gerobak fried chicken-nya. Lo pada dengki-dengki amat sih jadi orang, gedek gue. Coba mungkin lo pengen cerita gitu soal hal-hal yang cuma ada di Indonesia. Kayak mungkin lo pengen cerita soal tetangga lo yang nyebelin. Atau lo pengen cerita habit-habit temen lo yang orang Indonesia banget gitu ya. Dan juga menjalani hubungan ala Indonesia banget gitu. Abis ini gue akan buka sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo pengen kirimin curhatan lo, monggo di 0816-114-1014. I'll be right back. This is Rex Orange County, Four Seasons.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Agak drop nih siaran gue, agak drop sahabat suara, bener dah. Astaga. Gue tuh gak tahu ya. Ini gue pengen curhat ya, kita masuk ke BTS yuk. Kita masuk ke BTS, tapi gue dulu yang curhat ya, oke?
1: Sekarang saatnya BTS.

Sumpah, sumpah gue baru pengen curhat. Kenapa sih dari tadi kok serangannya gak pasti banget, nendangnya ngaco, tapi Thailand sekali nyerang pasti langsung gol. Baru gue pengen bilang Audero kok lemes banget. Tapi barusan serangannya pasti, let's go timnas. Wih cakep loh barusan loh. Wih cantik cuy, dari kanan Rido ke tengah. Ah kelas sih, salut gue, salut gue. Salut ya enggak, Wiwi, Ameh ya enggak, Spice ya enggak. Ya enggak, sumpah kita tuh di live TikTok tadi udah pada kayak ah udah ngamut-ngamut, udah ngamut-ngamut, siaran. Gila, merinding loh gue. Gimana sahabat suara? Sorry banget ya yang dengerin di radio. Ini gue apa kalau misalnya gue asik sendiri, enggak, gue emang ini ya lu tau lah. Sambil gue bacain curhatan dari seorang sahabat suara ya, mengenai yang dirasakan soal pacarnya. Ber, gue punya pacar yang kalau marah gak pernah ngomong langsung. Dia cuma upload lagu sedih di Instagram story. Terus gue harus nebak-nebak gue salah apa. Pernah gue tanya, kamu kenapa? Dia jawab, gak kenapa-napa. 5 menit kemudian upload lagu yang liriknya jelas banget nyindir gue. Gue capek Ber, gue pacaran atau ikut kuis sih? Ya itulah Indonesia ya. Masyarakatnya tuh kadang-kadang emang suka gak kebaca gitu. Seperti pertandingan timnas malam hari ini gitu. Menurut gua, Lo jangan ngechat dia via Wawa. Langsung aja lo bales di DM instastorynya dia. Sampai dia tuh kayak, lo tuh mau upload story apapun, mau upload lagu apapun, gue akan tetap sadar mau itu buat gue atau enggak. Tapi kan lo gak cerita apa-apa sama gue. Seharusnya lo sebagai pacar gue, kalau lo nyindir orang lain pun, ya lo cerita sama gue lah. Jangan lo upload-upload sendiri gitu loh. Makanya coba kalau misalkan dia upload lagu lagi, lo langsung balas di DM dia. Walaupun lo lagi chatan juga di WhatsApp, tapi lo langsung balas aja di DM-nya, oke? Good luck ya buat kamu. Siapa ini? Alia.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hindia, nabi palsu. Tapi yang ini real banget. Indonesia lawan Thailand sudah mencapai round penalti. Serangan yang sangat beradu jujur ya. Energinya sama-sama kuat di malam hari ini. Sama-sama berdoa semoga Indonesia bisa menang juara FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini. Sambil gue bacain curhat ya. Mana kok lagunya begini sih, salah. BTS berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Berry. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Ada Hernandez yang ngirim curhatannya ke gue, dingin banget. Kak Beryl, aku Hernandez. Mau curhat. Mantan aku ternyata dia... Mau curhat soal mantan aku. Ternyata dia yang aku perjuangkan, ternyata bukan rumah buatku. Tapi perjuangkan timnas Indo adalah yang harus aku lakukan. Gue timnas semoga menang. Oke. Jadi lo bukan pengen curhatin mantan lo, tapi lo pengen bridging aja. Kalau lo pengen nunjukin dukungan lo untuk timnas Indonesia, gak apa-apa, respect gue. Gue juga deg-degan nih. Dari
2: Ben, lo masih inget gak sih cerita yang dimana gue jadi penengah teman kerja gue yang berantem sama pacarnya di chat dan akhirnya kandas? Iya. Yeah. Betul.
0: Iya, betul. Gue tahu endingnya lagi nih.
2: Saya kena prank.
0: Gue tahu endingnya, Dar.
2: Tahu kenapa? Hah? Mereka diem-diem kembali lagi. Padahal gue udah bilang tuh cowok toksiknya luar biasa. Sampai ngata-ngatain lu gak bisa dibanggain. Sampai ngata-ngatain lu gak punya temen.
0: Tahu gue.
2: Dikata-katain mau sama lu cuman karena kasihan. Tapi kenapa lu masih balikan? Aduh.
0: Nama juga orang Indo.
2: Gila, ngeselin banget, sumpah. Besok gue mau ketemu Bapak Negara, gue agak nervous juga sih, tapi ya udahlah. Dah. Daripada kita marah-marah, daripada kita emosi, ya dengerin kelakuan temen-temen gue yang, aduh, batu banget. Untung lu nggak batu, Ber. Untung lu nggak batu.
0: Kata siapa? Hah?
2: Jadi, ya udahlah, segitu dulu julidnya. Thank you.
0: Ini dari ini malam hari ini komplikasi ya. Yang pertama, dia merasa di-prank sama temannya. Yang kedua, terlihat dari nadanya kalau dia ada excitement akan ketemu Bapak Negara alias kekasih tercinta atau calon suami tercinta. Terus yang kedua, yang ketiga, dia juga greget ngeliatin timnas. Sekarang timnas sedang ada di penalti. Gue akan mendoakan yang baik-baik untuk timnas, tapi tidak untuk temen lo yang udah dibilangin kalau dia toksik, kalau pasangannya toksik, tapi ujungnya masih tetap balikan. Dasar. Let's go timnas. Penalti pertama. Kita doakan yang baik-baik bersama-sama ya sahabat suara ya. Gue masih live di TikTok iswara.network. I'll see you there. Sambil kita nonton perjuangan timnas di sesi penalti malam hari ini. Let's go timnas.

Seneng banget, seneng banget gue. Perjuangan timnas Indonesia benar-benar nggak main-main, lot penalti juga. Emi apa? Audero, lo MVP di malam hari ini. Yang pertama tiga, yang kedua ditepis. Indonesia keluar menjadi juara FIFA Asian Cup 2026. Timnas the winner. Coba dong kasih ucapan buat timnas di malam hari ini. Gue seneng banget dari Anjani Wiwi Hernandez Gianti. Ya ampun. Astaga. Mau nangis deh gue. Udah pada gemeter buat lo yang di GBK. Selamat lo malam ini tidur nyenyak. Pulang ke rumah dengan dalam keadaan happy. Kembar, we are the champions, my friend. Yes, Anjani, selamat timnasku, selalu di dadaku. Yay. It's okay, Thailand. It's okay, next time. Tapi gue akuin, Thailand juga mempunyai strategi yang bagus, serangan yang cukup pasti. Mental juaranya juga mereka tuh gokil sih. Mentalnya tuh okay banget mereka tuh. Walaupun dengan keadaan 10 pemain, tapi mereka bisa tetap menahan timnas mereka sampai di titik penalti. That's something, man. Itu terjadi waktu timnas Indonesia melawan gue ngeblank. Sama Malaysia kemarin ya, dengan dalam keadaan 10 pemain tapi masih tetap. Wah, gak bisa berkata-kata gue.

Selamat buat timnas sekali lagi. Dan selesai sudah siaran gue. Kongrat untuk timnas sekali lagi telah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Congratulations, Timnas. Congratulations, Indonesia. And

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Bukan serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
4: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Good morning everyone. Kita absen pagi dulu. Apakah semua sudah berkumpul di ruang siaran ini?
3: Sudah.
2: Rizky Kinos.
4: Hadir Bu.
2: Indra Buluk. Salah, Ihsan Buluk.
5: Hadir Bu.
2: Indra Fadila.
6: Hadir.
2: Nikta Gina.
7: Hadir.
2: Laki tuh Nikta Gina.
7: Kan gue bantuin.
2: Oh gitu. Ini adalah hari Selasa. Ini waktunya untuk ngebus semangat.
7: Betul.
2: Supaya kita tidak bermalas-malasan di hari kedua di minggu ini.
5: Yes.
2: Bagaimana kalau kita semarakan yel-yel semangat? Oke?
3: Sikat. Yuk.